Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino iki ketemu ana mbak aku Cak Bejo dulur. Randi mana lek gak ada program pasar kota, pantunan parian Surabaya. Sampai bisa gabungan di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Sampai juga bisa gabungan di WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 8881.

0: Tas isinya jajan kelepon, mampir nang pasar Petempon, ambek nang pasar Jagir. Semangat aktivitas pantang menyerah, gawe sampean sing lahir Rabu Pon. Rabu Pon dikenal duwe watak sing menonjol dalam hal kebijaksanaan dan kecerdasan berpikir. Nata jajan gawe sarapan nang dukure meja, wayahe bergoyang ambek pantunan Parian Surabaya dikancani Cak Bejo. Pasar kota pantunan Parian Surabayaan.
1: Kota FM Gandut Surabaya nang kenceng.
0: Alhamdulillah, ya napa kabare, Mak? Sehat ta, Mak?
1: Sae-sae.
0: Alhamdulillah, suwe gak ketemu rek. Ya napa?
1: Nggih.
0: Pun sarapan ta, Mak?
1: Niki kat mantun rampung.
0: Oh, aduh, enak iki pasti sarapane. Kok iwak anu botokan iki.
1: Boten usek-usek. Tahu tempe.
0: Terus disambel, Mak.
1: Kacang panjang.
0: Masuk, Mak.
1: Lecar tadi itu.
0: Pokoknya le awak sehat iku semakan apa ae niku wis nikmat nggih, Mak.
1: Nggih.
0: Nggih. Mendung mriko, Mak.
1: Mboten.
0: Mboten nggih.
1: Remeng-remeng. Wah. Memes.
0: Mendung-mendung mesra berarti nggih. Nggih. Monggo, Mak, ditarik.
1: Jangan alur, jangan kroket, jangan alur. Terik dewe untuk pinggir sumur anak kandung. Terus nani apet mancing sedulur. Ya kak lipat enak, giling-giling. Tambah. Tak umur-umur.
0: Gimana sih, gak lewat lagi kerung suara
1: nih. Enggak.
0: Lagu ini apa? Wonton mari tak, Mak?
1: Buat

0: Enak.
1: Ngatur lawan
0: Saking
1: nggih. Heeh.
0: mumpung longgar.
1: Nggih nggih nggih nggih nggih. Monggo.
0: Lagune
1: Lagune
0: Air
1: lah.
0: Mata Darah.
1: Waduh, wede ini rek lagune rek. Air
0: Mbak
1: Mata
0: Cingkrak Cingkrak.
1: Darah. Nggih nggih, siap. Salame monggo.
0: Nggih, salami Pak Jemadi, Mbak Yanti,
1: Enjing.
0: anak wedok, Pak Pugedang, Pak Selamat, Kak Edo, Mas Ali, Pak Rusdi, Bunda Fatona, Bunda Sutira, sedoyo ne mawonan.
1: Enjing, matur nuwun, Mak.
0: Nggih, matur nuwun nggih.
1: Enjing.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun damel, Mak. Muji ati Sumberan. Salam sehat selalu, Mak.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Walau-walau kok masih Cira di Kota FM di Angdutin Surabaya. Selamat pagi Mbak Wahyu Jivana yang ada di kawasan Sidoarjo. Selamat pagi. Selamat pagi juga dok si kecil ya, yang mungkin sudah bangun ya. Waktunya olahraga, waktunya jalan-jalan. Waterun, Mbak Wahyu, sehat selalu sekeluarga, amin. Mas Agung, selamat pagi. Tuku opor ayam nang Joyoboyo. Assalamualaikum Cak Bejo. Salam buat semuanya janggi. So kuabe wis iki wae sing ditulis iki. Selamat pagi Mas Harun Al Rasid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo. Harun Al Rasid masih di Pekanbaru hadir isi daftar absen dan sekalian juga menyapa fans Pasar Kota FM Dangdut Surabaya. Memang asik. Untuk Cak Bejo, semoga kabarnya dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas. Lapor cuaca di Pekanbaru saat ini sangat cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Mbak Tumiar Idawati. Pagi Bang, kawasan Medan hadir. Matunun Mama Kori dari kawasan Medan Sumatera Utara hadir. Pagi Mas Dumayanti, Mbak Dumayanti, Mas Bejo hadir, warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Selamat pagi juga untuk Kang Yanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam hadir. Bengkel Cak Tol Service dari Sido Rangu Kidul Watu Golung Krian. Semoga laris manis lancar untuk hari ini yang menyerviskan sepeda motor Cak Yanto. Selamat pagi Mas Bojonegoro, selalu hadir. Matur nuwun untuk Mas Imanku Iman. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

de Nike. Rebo ya, 16 Juli 2016 menika diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 40 sampai 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berada di kisaran 54 sampai 86% sehingga kondisi cuaca cenderung mendukung aktivitas di luar ruangan. Wilayah Surabaya Raya dan sekitarnya didominasi cuaca cerah hingga berawan. Gresik dan Bangkalan diperkirakan cerah, sementara Sidoarjo, Mojokerto dan Lamongan berpotensi mengalami udara kabur atau kabut asap. Masyarakat diminta tetap disarankan untuk memantau informasi cuaca terbaru. Dan sekali lagi untuk Surabaya, cuaca cerah, suhu udara 40 sampai 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 54 sampai 86%, sementara Gresik cuaca cerah, suhu ini selami sampai 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 90 sampai 88%. Sementara kota Sidoarjo, kelembapan udara 48 sampai 85%, suhu udara 20 sampai 30 derajat Celcius.

Dan sampai kita fan kenaikan harga sejumlah bahan pokok membuat aktivitas perdagangan di pasar-pasar tradisional ini terus bergeliat. Salah sijinya oleh pasar Keputaran ya, iki aktivitas jual beli semakin meningkat iki. Dan sejumlah komoditi sayuran juga mengalami kenaikan harga dulur. Dan pedagang menyebut kenaikan terjadi setelah program makan bergizi gratis kembali berjalan usai berakhirnya masa libur sekolah. Kenaikan juga terjadi pada komoditas cabai. Nangone pasar Keputaran dan pedagang iki ngomong harga cabai rawit kini mencapai 28.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah besar berada nangone kisaran 27 sampai 30.000 per kilogram. Selain itu beberapa harga sayur koyok buncis dan timun juga disebut mengalami kenaikan, namun hal ini diprediksi karena pengaruh cuaca.

Selamat pagi, assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam, hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas, salam Rabu. Sehat, matur nuwun untuk Mbak Reni Rentina Beli Cabang Mustika. Selamat pagi, salam sehat selalu Dik Bejo. Sampelangan Ganjar Bali ikutan monitor. Makasih bertugas dan selamat beraktivitas.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Boyuan. Selamat pagi Pak Ismanieh, pagi Tuan Bejo, salamnya kepada semua dari Kamal Madura. Selamat pagi untuk Pak Ismanieh yang ada di kawasan Kamal ya, Maturno sudah gabung di Pasar Kota, Pantunan Parian Surabaya.

Dan sebagai FM, ini ono apresiasi yang diberikan kepada dulur-dulur ojol ya, dulur-dulur ojol wedok. Mendapatkan apresiasi dari Universitas dan juga pemerintah Kota Surabaya. IKMM Universitas Ciputra dan Pemkot Surabaya ini menyelenggarakan kegiatan Ride to Hope untuk 100 pengemudi ojol perempuan. Para pengemudi menerima bantuan berupa paket sembako, helm, tas sekolah, dan BBM gratis sebagai bentuk apresiasi. Dan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan atas ketangguhan perempuan sebagai pejuang ekonomi keluarga. Pemkot Surabaya berkomitmen terus memperdayakan perempuan melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan UMKM. Jadi IKMM itu artinya Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Ciputra bekerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Alhamdulillah, selamat ya kepada dulur-dulur ojol wedok yang sudah berjuang dan berusaha untuk terus bertahan di tengah kondisi yang sulit.

Selamat pagi ya dulur-dulur yang baru gabungan bareng aku Cak Bocor dari program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat beraktivitas, semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam menyelesaikan semua tanggung jawab untuk hari ini, hari Rebo. Kalender 15 Juli 2016. Dan sebagai kita pem, pemerintah kota terus bersih-bersih ya kawasan-kawasan yang mengganggu ketertiban dan juga keindahan. Salah satunya adalah di kawasan Tambak Mayor. Pemerintah kota melalui Satpol PP membongkar bangunan liar di bawah flyover Jalan Tambak Mayor untuk mempercepat proyek rumah pompa di kawasan tersebut. PLC Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irna Pawantiki ngomong penertiban itu dilakukan agar proyek rumah pompa baru dapat berjalan sehingga banjir di kawasan Tambak Mayor bisa teratasi. Penertiban dimulai Senin 13 Juli dan dilakukan pembongkaran terhadap 3 aset milik PT Jasa Marga. Dan dipastikan hari ini ya, hari Rabu paling lambat itu selesai pembongkaran. Adapun 3 bangunan liar yang ditertibkan terdiri atas 2 bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat pengepul kayu dan 1 bangunan yang digunakan sebagai tempat pemotongan ayam. Tempat pemotongan ayam dibongkar setelah seluruh ayam dipindahkan oleh pemilik. Begitu pula bangunan pengepul kayu, seluruh barang telah lebih dulu dipindahkan sehingga proses penertiban berjalan lancar. Kita memastikan penertiban dilakukan sesuai prosedur. Sebelum pembongkaran, Pemkot terus menyosialisasikan rencana penertiban kepada pemilik bangunan dan memberikan 3 kali surat peringatan secara bertahap. Setelah proses pembangunan, bongkaran, dan lokasi dinyatakan bersih, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDA BM akan segera memulai pembangunan rumah pompa di kawasan tersebut. Dan Ira berharap masyarakat memahami bahwa penertiban bangunan liar bukan hanya untuk menegakkan regulasi, tapi juga mendukung pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng Injing Cak Bejo dari Ngajaran Hadir. Mbak Mulyati, Mulyati matur nuwun nggih. Jajan klepon di sini gula jawa dibungkus kertas warna merah. Masih aku gak lahir bupon Cak Bejo ya tetap semangat aktivitas pantang menyerah. Wasik. Gondo tomat di lebono tas ake limo oleh toko Tegalan sebelah omah. Tambah semangat makarya di kancari Cak Bejo. Semoga diberi kemudahan kelancaran dalam mencari rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Semangat untuk hari ini nih Mbak Mulyati. Matur suwun Cak Bejo, mata aktivitas semoga diberi kemudahan kelancaran rezeki yang barokah, sukses sehat selalu, bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Bu Lili Margo Mulyo. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam. Salam buat semua teman-teman Sentong dan seluruh fans Kota FM semuanya tanpa terkecuali. Selamat beraktivitas dan kompak persahabatan selalu buat Cak Bejonya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Matur nuwun untuk Bu Lili Margo Mulyo. Saya juga buat jenengan nggih.

0: Cak Giantore, Bu. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam. Tarik pari ani nangkru katuku sate kepetuk Pak Rajak dan Pak Vespale baik kami Cak Bejo sedina cemberut ai. Tiba nang ngejak nang kebun binatang jaluk numpak jerapah. Dan Pak Sepur mudun gelagan tuku bumbu digawe botok Cak Sur tak kenal arek wedok ayu Cak Bejo ngomongi oga bareng mambu dasri waria lako irunge langsung mekro. Berarti wis anu ya wis ro dalane berarti. Salam buat semuanya aja sedulur salawat sih Cak Mbak Nes saya selalu bertugas. Matur nuwun untuk Cak Giantore Bu Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan monggo dicobi mali 561 1416 567 6923. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdute Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abah Kosi.
1: Selamat pagi kembali Cak Bejo.
0: Ya napa niki tengah ta niki. Napa sate teng pinggir.
1: Oh no de nisore anu apa iku pohon pisang Cak Bejo.
0: Oh ngiyup nggih.
1: Ngiyup.
0: Oh enggak Pak, sehat apa Gi?
1: Langsung alhamdulillah sehat walafiat. Langsung ditarik Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Tuku daster, oh nang candi robo tuku daster Cak Bejo. Budal tekan buduran liwat Kedung Ringin. Mulai mari subuh awakku muter-muter Cak Bejo. Kayak gitiran ketra angin.
0: Kai sewase nak ketiran angin lak muter mawon, Mbah.
1: Muter ta Cak Bejo. Mulai ini winginane wis muter to gak bareng rumono radio.
0: Nang pasar Kasin tuku sarung Abah Kosim isuk niki sampean panen kembang pun angsal pirang karung. Terus Cak Gianto.
1: Alhamdulillah mambungi oleh rong karung.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dek syukur ya Cak Bejo.
0: Nggih, syukur, syukur, syukur, syukur.
1: Oleh rong karung gak usah dodol nang pasar ono di rumah wis diparani. Wis
0: diparani gami. Alhamdulillah. Ya napa no, mangane lek awak dhewe pinter bersyukur seperti para nih buatan dele inggih Pak.
1: Terus ane ngene Cak Bejo nang keputeran apa iku tuku telo Cak Bejo. Apa iku terus tuku beras nang gone Cak Akhiat.
0: Nggih.
1: Masih muter-muter aku gak ngerti lo Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Sing penting awakku seger waras sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin. Ini kita terus Mbak Santi ngesong salam buat Abah Kosim sehat-sehat selalu.
1: Waalaikumsalam Mbak Santi.
0: Eje, wah lagune apa Abah Kosim?
1: Lagune anu Cak Bejo, cincin kawin dari Cak Bejo.
0: Lo.
1: Teko apa iku? Teko ramai iku Cak Bejo sing lawas.
0: Mboten bahaya ta.
1: Aku malah nanggane anu nanggane tuku winginane anu apa iku tuku apa iku yo
0: terus
1: ngene lho iki bocah sampean sing nomor piro jare
0: lho ya apa
1: gak ngerti barang tuku mati takoni sampean tau gak wae sapa enggak
0: sak iki buka rahasia iki gak ana gegeran iki.
1: Enggak Cak Bejo saiki. Awak wis tuwek wis jarno Cak Bejo. Pokoke sing penting opo iku.
0: Pokoke mule Bang, mule. Nah niku aja sampe gak mule gak nggo dhuwit.
1: Iya lek biyen Cak Bejo. Oh mule dodol kembang mule rada telat ngono nang biae. Yo kembange gante kate nanti. Waduh ya iku mang jenenge rada cilik iku lak tau nek buanting ning ngarep koyo
0: ngono.
1: Banting kan tuku maneh. Lek saiki gak Cak Bejo.
0: Mboten nggih.
1: Awak wis tuwa Cak Bejo wis. Pokoke sing penting apa iku mule nggo duwe wis. Pokoke ngono ta ya Cak Bejo.
0: Leres. Godhong salam gawe bungkus es krim gawa papat dilebokno tas. Salam kagem Abah Kosim, salam jadwal afiat semangat aktivitas. Saking Mbak Mulyati Mulyati ngasih.
1: Waalaikumsalam Mbak Mulyati.
0: Ede.
1: Aku iya Cak Bejo lek apa tempat salam-salam Mbak Mulyati terus Mbak Yanti lali ta Cak Bejo. Terus
0: iku sing salah.
1: Baik Ika Kersian iku maneh. Yes, tak salam-salam Cak Bejo.
0: Monggo Abah.
1: Salami pertama buat Mbak Mulyati, Mbak Ika Kersian, terus Mbak Yanti. Terus iku ana iku sapa? Mbak Kiuti, Mbak Ella, Mbak Diandra Tiwi. Waduh rek si Ani kemule narombo gak mampir. Tapi mampir ya gak ana umah aku yang ono di kantor Cak Bejo. Terus ana iku sapa? Pak Wiyoto, Pak Jono Tamrin, Cak Sur, Cak Boneng, terus apa iku? Cak Jainal, Cak Gianto, terus apa iku? Sing ono Dek Krian, Krian iku sapa Cak Bejo? Lah ya Cak
0: Bejo. Krian, Krian, Krian. Waduh, kula lagi supil ya.
1: Terus sing ono Dek Anu, Cak Kasian, ono Cak Edo. Terus apa iku? Mas Aditya, Mas Ari Citralen. Terus ana Cece Aini, Cece Aimana. Terus ana sapa iku? Bunda Mami, Bunda Juleha, Bunda Siti, terus Bunda Rucu, Bunda Parha, Bunda Wulan.
0: Enji.
1: Terus bunda-bunda kuabeh ya, Jo. Bapak-bapak kuabeh sing ana di Bali, Jawa, ana Jakarta, sing ana di Medan, Barah. Ya tak juga no seger waras ya
0: Rabbal
1: afiat. Amin. Buat Bejo matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah kawasi matur nuwun wonten Rembang, sehat selalu ya, Pak. Selamat pagi. Adik Adus Kumkum nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo. Tuku kecap nang alun-alun. Selamat ulang tahun Adit aja. Salami damel Cak Sur. Selamat ulang tahun buat Adit aja. Salami damel Cak Sur, Cak Gianto, putri sekeluarga Ella, Cak Miskan, Kuku Heri dan Cici Aini dan semuanya. Matur nuwun nggih kangge Mbak Ima yang ada di kawasan Ngesong, sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Halo, halo, masih di Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya. Selamat pagi, Mama Ali Agustince. Assalamualaikum, selamat pagi, Cak Bejo, Beko, Rungan Sukodono absen. Matur nuwun untuk Mama Ali Agustince. Selamat pagi, Mbak Putri Widayanti, Pasar Kota Parian, Surabaya, Kota FM, Mbak Putri Widayanti. Oke, tuku pentol pedes, cocol sambal ulek. Kelambine mecing, nganggo tas cilik. Foto selfie, nganti pipine pegel, diklik, diklik. Sing delok mesem kabeh mbaten api. Tuku cilok nang ngarep sekolahan, Mbak Imang Ngesong seneng golek jajanan. Ngomong diet saben wulanan ewer gorengan langsung bubaran. Salam kanggo Mas Rohim Madura, Cak Gianto Rimbu, Bu Yanti Lontar, Pak Sugeng di Pasar, Pak Jono Tamrin, Bu Hajam Ya Ramadhani. Matur nuwun untuk Mbak Putri Widayanti sing ana nang kene priye.

1416 16 576 923. Selamat pagi aja dulur-dulur sobat Kota FM yang sekarang lagi berkutat ya dengan aktivitas, dengan pekerjaan, juga dengan tanggung jawab. Semoga diparingi sehat, paringi lancar kuabe pokoknya.

Kripto swasana pakal nuntun kebo digawa nyang kali kebo ngono kuat lan enak ingonane saiki dinoro po ayo nang pasar kota ben adem atine. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kripto swasana pakal. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal Hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin amin. Terima kasih. Salam satu nyari Wani. Matur nuwun Cak Kripto swasana pakal.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Dua puluh enam tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Selamat pagi, sing ana nang negeri gen. Esuk-esuk ngopi ing teras omah nonton kahanan dalan sing lama, ayo makane supaya urip sumringah muga rejeki teko kanthi barokah. Mangan soto tambah kerupuk kaleng, mangan bareng kanca ben tambah gayeng dina rebo pancen oke ra tau bingung. Hidup miskin asik selalu semangat kencang. Matur nuwun untuk Cak Samsul ya, salam Cak Miskan Keberon Pak Ahmad Samsuri, mangeso Mbak Santi Salala. Pak Wiyoto Pandaan Bunda Lirik Margo Mulya matur suwun. Ji, selamat pagi. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya. Alhamdulillah.
0: Monggo Pak Dian.
1: Kabare Gus Mendi. Dan rebun iki tak bejo panjenengan sekeluarga.
0: Sehat afiat Pak Di. Monggo Pak Di.
1: Ini tidak betul. Pada sekuyonan tidak betul. Kali penjenengan. Lodak-lodak lo tarik tidak betul. Ali-ali tinggal dolanan. Ikan lali mana kelingan. Sepur kelodok, nasi ireng. Yang kepedok, hati ini seneng.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oma genteng tidak betul di Saponi. Abot enteng
0: dilakoni.
1: Ayo sing sregep disaponi.
0: Oke. Mendung mriko Pak Di.
1: Mendung kok mboten. Acara tak bejo.
0: Oh, mboten.
1: Kalau wingi ning mendung tipis.
0: Siap.
1: Nggih. Dene iki cerah. Terus ndi kita duwe Surabaya tak bejo.
0: Sami mriki cerah.
1: Oh, ini, alhamdulillah mudah-mudahan selamat.
0: Monggo, lagune napa Pak Di?
1: Ini tak bejo. Hidung ati tangisi bumi tak bejo.
0: Hidung ati tangisi bumi. Oke.
1: Niki kula lanjut tasih setunggal pariane.
0: Inggih, monggo.
1: Inggih, matur suwun. Noto bubur ketan gawe sarapan nang dhukure meja. Saiki, dulur. Dapat kota dina rebu wayahe pantunan parian Roboyon.
0: Enjing.
1: Karo ngancani Cak Bejo sing duwe Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Okay.
1: Ayo sahabat kota sing sregep nglestarikno budayane Kota Pahlawan Surabaya ben tetep semangat sambil bergoyang goyang.
0: Oke. Okay. Enggih, salami monggo.
1: Enggih, Cak Bejo. Salami kagem Cak Kasian, Pak Dodok Glodak-Glodak, Pak Rusdi, Pak Jumadi, Pak Ali, Pak Rofik, Pak Sugianto, Cak Pendi, Cak Ido, Cak Dibi, Mas Eros Duban, Mas Aditya, Bang Uco, Bang Rizal Gubeng, Pak Sugeng Bakso, Aba Kosim, Juragan Kembang, Kak Solikin, Saking Madura, Solikin Glosor.
0: Iya,
1: cekap semanten, Cak Bejo, semoga sehat selalu. Matur semanwun, Saking Kulo, Pak Dianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nyali, wali.
0: Matur nuwun Pak Dianto yang ada di kawasan Sido Mukti Krian sudah gabung di Pasar Kota Pantu dan Parian Surabaya. Lho nggo kuwadi ngombe kopi matur nuwun. Apa kok sih Pak Dianto super kodok gak windas mumet Pak. Tuku sabun lang tuku nih tonggo 10.000 untuk papat. Assalamualaikum Cak Bejo. Mugi kita tansah panjenengan pinaringan sehat walafiat sukses sukses dunia akhirat. Salami kagem Cak Miskan, Cak Gianto Bangingan, Cak Sur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ibang Ngesong, Mbak Ika Gersian, Solikin Dilocor, Pak Jalan Tamri, Cak Samsul Hanti, Mbak Putri Widayanti. Cak Ari selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Bejo tarik tuku gersian, teko gersian aku ya terus nak tunjungan. Teko jagir Cak Bejo aku tuku kelambi abang. Masih yo gak iso parian yo gak iso panturan tetap hadir cak bejo ati iso seneng wis cak bejo nitip salam buat Samsulandi dan Mbak Putri Widayanti cak Rebo Mas Aditya Mas Ali Pak Sugeng Mbak Ibang Ngesong Cece ini dan semua fans Kota FM Bres sukses dan sehat selalu matur nuwun kagem cak hari sami kre.

26 tahun, Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cak Bejo, Cak Sur, banter nih Cak Ben Gerungi kui Cak Gianto. Melaku nama nokromo terus nang agel, melaku nih karo nyangking timun karo bolu. Cak Gianto kerja abot sitik sambat pegel, wayang lamun sak detik pingin duwe bojo telu. Sing ngomai ngesong ya Mbak Ima karo Mbak Santi nek pas lewat dikum lampir Cak Bejo. Nah Cak Gianto nek ngom karo Mbak Ika cinta setengah mati, tapi nek malam Jumat apelin nang Randu Tejo. Kembang-kembangi di dalam meja, meja kayu tempelan striker, tempelan striker pinggire. Wing aku ngerti Cak Gianto kopelan Cak Bejo, ya aku gun guyu tok Cak wong kopelan podo gawe daster. Apa lomba Cak? Melok lomba Agustus iku. Salam buat Mbak Ika, Mbak Santi, Cece, Aini, Cak Gianto, Bakocim, Cak Miskon, KB, FKS, Seduluran, Saklawasi. Matur nuwun, Cak.

Duh, cukup kupat, cukup papat di pangan wiwi. Cak Samsul, sak bendina kupat oleh sambat soko polai dewi. Cak Gianto Rembo, Samsul Adi, Putri Widayanti Trata, sama Samsuri, Pak Joro Tamrin Gresik, Pak Wiyoto Pandaani, Mangasong Bodo Sutira. Matur nuwun kagem Cak Miska. Cak Asma Miami, boy tenan pari ani cak, semangat makar sisan go sampean sing lahir bupon, wong sing lahir bupon pancen dikenal duwe watak lakuning rembulan. Arti ini isok madangi hati lan dadi penyejuk gowong sak kiwa tengede. Sak liani wicaksono lan cerdas biasane ugi titilan tatanan yang garap opo wae. Cak Bejo teko gowo sarapan ayo digoyong mane gawe parian Surabaya ben tambah ketar ketir semangati. Mangan klepon nang pacar jagir ojo lali tuku sisan iwak panggangan. Dadi wong rebu pon ojo kuatir Gusti Allah wis nata dalani rejekian. Mlaku-mlaku nang pasar patemon golek dondong dicampur kue ini. Sak ben procon wis kelakon wae obah golek duit bengi iki. Numpak bimo nang jalan keranggan. Mudun-mudun mampir nang Blauran, isuk-isuk wis podo sarapan ayo makan yuk gak usah kaken koran. Mugi-mugi aktivitas sampean sedinten iki diparingi lancar berkah lan ado toko sambat. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun kagem Cak Asmawi Awi. Sehat selalu nggih. Selamat pagi Mbak Safitri. Safitri, assalamualaikum. Cak Bejo, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Melani Azza Duri Kepa hadir Bobohu film kung

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0,7 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi dulur. Hasil pertandingan semifinal ya antara Prancis berhadapan dengan Spanyol berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Spanyol. Spanyol berhasil melaju ke partai final menunggu pemenang antara Inggris berhadapan dengan Argentina yang akan bertanding dini hari nanti. Subuh ya jam 4 pagi.

0: Selamat pagi Mbak Tumi Aridawati. Pagi Bang, pagi ya. Matur nuwun sangat untuk yang sudah gabung di Pasar Kota ini. Cak Samsul Adi juga matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdute Surabaya. Asik-asik lurus-lurus.
0: Luruskan lurus. Selamat pagi Pak Rusdi.
1: Pagi Cak Bejo.
0: Nji.
1: Selamat bubur sumsum lalu ayam kari. Assalamualaikum Cak Bejo. Yo napa kabare?
0: Kedeng salam di gawe lalapan sego kari. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kula kabare sae-sae. Pak Rusdi sehat?
1: Man priwan tek papat. Alhamdulillah kula ngi sehat.
0: Alhamdulillah. Gedange pun mantun ta gedange?
1: Mangan roti dicampuri karo madu. Jenenge Abanar Dicak Bejo. Ya mlaku-mlaku dhewe karo guyang guyu.
0: Lho ya napa? Kumat ta? Bae kumat, mboten nggih. Lagi ya, saya nggih wonten mali Pak Rusdi.
1: Nggih ampun iki mau ya, Jo.
0: Wonten nggih.
1: Lagune apa ya? Mboten ene mesti lali
0: ngene. Lagune napa, monggo.
1: Campur sari ya bojo nek campur sari bengi ya.
0: Mangke kale kale Mbak Tari mangke.
1: Mbak Tari. Ku sampean di streng karo Mbak Tari ya men.
0: Nggih.
1: Di encepi karo Mbak Tari.
0: Di siwak nggih.
1: Di siwak men kok. Si apa ya lagu aku ngene lagu. Lagu
0: napa?
1: Lagu niku lho ya bojo.
0: Sing pundi?
1: Aku lari ya bojo iki lho.
0: Ya ana.
1: Lah sing tak eling-eling. Iya, lah kon campur sari kang apa bejo yo opo iki ya. Aduh, aku nek sing dipasangne cak nam sari cak bejo lagu apa ya?
0: Nampur Wadadi tuku kopi Pak Rusdi selamat pagi saking Abah Kosim.
1: Oh, Abah Kosim nggih rembang nih nggih.
0: Nggih.
1: Nggih Abah Kosim, sehat selalu Abah Kosim nggih. Meski bimba berokah yang umurnya.
0: Amin.
1: Nah, yo, si aku lagu ni apa Cak Bejo?
0: Apa?
1: Si ala lagu ni tu. Iki Cak Bejo wis.
0: Nggih.
1: Begadang satu Cak Bejo, begadang satu.
0: Nggih, begadang satu. Oke.
1: Okay. Apa begadang satu? Apa sing ngendi? Aku sik lali.
0: Yo begadang satu. Nang Kediri tuku bantal Pak Rusdi salam kenal saking Abah Ahmad Samsuri.
1: Oh nggih Abah Samsuri.
0: Nggih.
1: Kenal saking Bapak Rusdi saking Den Bagus niki.
0: Nggih.
1: Nggih. Salam kenal nggih. Sinten niki?
0: Sampun.
1: Niki salame nggih niku.
0: Nggih.
1: Cak Sur. Cak Janto. Baik Kang Gresian. Pak Mbak Santi, Mbak Santi, Mbak Tanti, Pak Santi ya.
0: Santi nggih.
1: Mbak Santi mana iku? Itu Mbak Ima Ngesong.
0: Nggih.
1: Bunda Mami, Bunda Ari.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Julaiha. Siapa lagi ya Bunda Ari? Bunda Ruju, Ani Bohe, Mbak Tiara, Mbak Cianda TV.
0: Nggih.
1: Siapa lagi ya? Mbak Jainal.
0: Nggih.
1: Semuanya
0: terus nggih matur nuwun. Siap.
1: Terima kasih Pak Bejo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rusdi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman. Yang penting... Oh.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Wah, wow, lu masih di Radio Kota FM dan di Surabaya. Selamat pagi Cak Prapto, supir Yario. Matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota. Salam sehat selalu nggih buat Cak Prapto yang sekarang lagi ada di kawasan Manyar. Waduh, finale dukung Spanyol versus Argentina. Matur nuwun Cak Prapto, sehat selalu. Kabupaten sangat gih buat sobat kita yang ingin gabungan di Pasar Kota. Kula jenge pamitan riyen saking Pasar Kota ngapunten. Insyaallah ketemu malih benjing. Ngapunten sangat berani wonten salah-salah kata, salah ucap, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu malih sesuk nangone acara parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, mbek sering woco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu, pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
2: Penggunaan CNG atau compressed natural gas bagus sebenarnya. Namun ada beberapa macam permasalahan. Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman? Alatnya bagaimana? Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah? Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari, kan gitu.
1: Indria Wahyuni juga mendorong perluasan jaringan gas oleh PT Pertamina Gas Negara atau PGN untuk kawasan permukiman, sementara penggunaan tabung CNG difokuskan bagi pelaku UMKM atau pengguna yang membutuhkan mobilitas tinggi.
2: Karena ini harus menjadi perhatian bahwa yang menggunakan LPG itu tidak hanya konsumsi rumah tangga, tetapi juga orang-orang yang berjualan keliling. Harus dipastikan mereka ini bisa tidak berpindah. Sehingga wacana berpindah ke CNG itu tidak bisa lepas dari literasinya. Kalau kita menggunakan transisi dengan blueprint, mungkinan kita 6-12 bulan kita baru bisa memikirkan itu. Dengan asumsi, satu, pemerintah sudah melakukan sosialisasi literasi kepada masyarakat. Lalu pemerintah sambil melaksanakan penyiapan dari infrastruktur dan jaringan distribusinya. Ketiga, pemerintah memberikan guidance mengenai keterbukaan harga dan informasi yang diperlukan kepada masyarakat. Yang keempat, pemerintah juga menggunakan subsidi untuk membuat masyarakat beralih. Bila itu sulit, maka mekanisme penggunaan yang ada saat ini saja, PGN, dan itu sangat memungkinkan, tinggal kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan PGN, semua dikerahkan, kita bisa.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: mohon kamu jangan menyerah ya.
1: Tapi ini tidak mungkin. Kamu sudah dijodohkan oleh orang tuamu.
0: Aku mau kita berjuang bersama.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Tapi saben wana koro angin.
6: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: lain?
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liane.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan terhubung.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
3: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
2: Mbo, ya apa sih?
3: Duh, males aku.
4: Emang kalian requestnya di mana?
5: Di radio iku lho.
4: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: ...88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota. Hari Rabu 15 Juli 2026... waktunya Rani Larasati untuk mengajak Anda goyang dangdut koplo etnik ambyar kesukaan Sobat Kota. Dari jam 12 hingga jam 3 sore, tak anteni gabungan nih yore, santai sejenak.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Hai. Yang kemarin belum gabungan di Goda bersama Naya Nika, hari ini boleh deh. Gabungannya bareng Rani Larasati. Dari jam 12 sampai jam 3 sore loh, Tante Nire, ayo. Ada beberapa juga yang udah masuk gabungan ini di jalur WhatsApp. Sabar dulu sayangku ya. Sabarlah dulu. Tak iling no maneng lek kepingin digoda. Nah, iku Anda bisa WhatsApp juga. 0817505888. 0315676923, 0315676923 ya, sama 5611416. Halo, selamat siang digoda.
1: Digoda, digoyang. Asik lore.
0: Asik lore. Ya apa kabar iki Mas Aditya?
1: Alhamdulillah sehat, sebenarnya Rani.
0: Alhamdulillah Rani sehat. Semoga Mas Aditya juga begitu ya, sehat selalu.
1: Ya.
0: Amin. Kok biasa nih kita ceritane.
1: Iya.
0: Iya, engko jam 2 berarti aktivitas ya.
1: Iya, Mbak Rani.
0: Oke, siap. Iki tak cepak no sik iki lagune nyuwun lagu apa?
1: Pilihkan Mbak Rani aja.
0: Pilihkan Rani aja. Aku yo kepengin iki. Apa iki jenenge? Laut Kidul.
1: Boleh.
0: Boleh ya. Oke, ya. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya semuanya aja, Van Kota. Tempat kecuali Presiden Selawase. Pembarannya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Aditya Mahesa, sing wis gabungan, dulur. Melalui WhatsApp telepon, iki ceritane. Ayo sing liane ndiki. Ayo. Sing liyane. Nah, mumpung kabeh iki wis podo istirahat siang atau ada yang masih belum aktivitas, sing ngendok ning omah, ayo tak kancani juga. Monggo-monggo gabungan. 0817505888 Mas Agung, matur nuwun request lagunya Patah Hati. Salami Putri Syalala, Cak Sarwi Edo, Bunda Farha, Mas Sugeng, Mang Ujang, Cak Miskan Ella, Mbak Ika, juga Mas Haris, Cak Hari, Pak Wiyoto, Cik Aini, juga Pak Cono, Abah Kosim, Cak Jipi, Ibnasari, Ani Bohai, Bunda Fatona, Bli Arjun, Mbak Wiji, Cak Sur, Bunda Mami, Mama Meka, Cak Solikin, Bang Eras, Mas Agus, ada Bang Arjun Lee juga. Terima kasih banyak. Ono sopo wae iki. Terima kasih Mas Muhammad Syafi'i juga yang sudah kirim WhatsApp Kota FM. Dan lek gawe dulur-dulur kabeh yo, iki bisa request lagunya itu lagu-lagu dangdut koplo sing lagi viral iyo iso. Terus lagu-lagu ambiar sing terbaru ngono iku yo iso. Ya, pokoknya gak lebih dari tahun 2019 Rani putarkan. Selamat siang digoda.
2: Asik lara, selamat siang cie, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar
0: cie? Alhamdulillah cie, ini juga gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat pol, tapi panasnya awan
0: cie. Oh pol.
2: Pagi ngono demi kaya cie.
0: Apol banget iki temenan, Citandui lagi panas membara.
2: Iya temen cie, bawa nasi nyuwun terang lo cie. Ini dibawaannya ketelak, ayo ngono cie.
0: Ayo ngelak tok iki, gimana ya aku lo wis entek piro, gimana ada kali dua tumbler botol itu wis tak joki terus iki mang.
2: Iya cie, gimang entek rong botol dalam tambah ini sampai kering lo cie. Tapi ya, sehat
0: ya. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah,
0: ini
2: lagu apa panas-panas
0: ini. Enaknya apa ini? Ini memang Mas Aditya kita siapkan ini memang Laut Kidul, ben adem-adem.
2: Iya,
0: ini monggo cia ini apa? Ya. Mau apa ya, mau yang
2: kau nak lagu itu aja. Jaya-jaya itu aja.
0: Itu tidak ada yang koplo Mbak Kusan, cia ini yang cantik. Itu adanya nanti, bisanya di program Dendang Surabaya bisa.
2: Alah, tak pikir koplo.
0: Kalau yang koplo ya yang bahasa India ono, tapi lek jenengan sing jaluk sing versinya Norman Kamaru itu tidak ada yang koplo, bisa tapi nanti di Dendang Surabaya.
2: Sing India apa sih?
0: Lho ya caya-caya iku versi koplo tapi bahasa.
2: Hah? Ya wis iku caya-caya.
0: Iku ae, heeh.
2: Terancak ngono, Ci.
0: Oke, siap. Monggo. Salamnya buat siapa ini? Kenapa?
2: Nomor 2 iki.
0: Iya betul, baru dibuka lapaknya.
2: Ya wis. Nek nomor 2 ya wis nunut Mas Aditya. Nek nak nunut-nunutan ngono lho.
0: Alay. Ya.
2: Tas sampai setek kena kabeh. Dari Sabang sampai Merauke Indonesia Raya ngono. Kan banyak yang dengerin juga ngono lho. Assalamualaikum, abai kompak persahabatan duluran selalu sehat selalu. Yang penting jaga kesehatan.
0: Amin.
2: Buat pian yang ngono jaga kesehatan, jangan lupa pola makannya juga harus dijaga.
0: Siap Cik Aini, terima kasih.
2: Mungkin dapat masa depan yang cerah, keinginannya tercapai kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk CA ini yang hadir dari Surabaya Barat ya, dari kawasan Citraland, Sobat Kota. WhatsApp-nya juga ada ini dari Putri Widayanti, selamat siang. Terima kasih sudah hadir dari Tretes. Salamnya buat Mas Hari Sambikerep, Mas Sugianto Rimbo, Syaruji Bandasole, Pak Sugeng Denpasar. Ada juga Pak Jono Tamrin Gresik, Cak Rohim Bangkalan, dan Abah Kosim di Rembang. Terima kasih. Ini lagunya. Saya coba carikan ya. Zapin Melayu yang versi koplo. Oke, nanti coba dicarikan dulu ini lagunya. Monggo untuk teman-teman yang pengen gabung silahkan. Iki ono beberapa request lagu sing wis tak keep yo. Salah satunya juga ada apa iki mau? Ono Zapin Melayu sing versi koplo, terus ono maneng Laut Kidul ngono ya, terus ono apa maneng wake iki pokoke. Ono beberapa lagu yang sudah disiapin pokoknya. Salamnya juga ini dari Mbak Putri Bidayanti tadi ada Cak Rembo. Ono Mas Hari di Sambi Kerap, Mas Syaruji Banda Soleh, Pak Sugeng Denpasar, Caroy Bangkalan, Abah Kosim Rembang, dan Pak Jono yang ada di Gresik. Gih, matur nuwun dulur-dulurku kabeh. Gih, tapi saat durunge ada salah satu lagu juga dari Mikbal GA bareng Woro Widowati. Dati Siji, spesial dulu buat Sobat Kota sebelum beralih ke lagu-lagu yang lain.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota, welcome back. Reni hadir lagi menyapa Anda semuanya di jalur streaming www.kotafmsurabaya.id ataupun yang sudah download aplikasi On Ears. Dengan senang hati Reni menyapa semuanya tanpa terkecuali. Wuh, Reni udah buka segmen berikutnya nih, langsung aja ditarik. Ada siapa ini? Halo, selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda. Digoyang asyik lore.
0: Asyik lore, Bunda sayang, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Lah iya, si Tony ki.
1: Ya pasti tetap bohai lah.
0: Bunda ini bohai sing tetap bohai. Ya iya ta, ya apa sih? Sudah makan siang belum Bunda?
1: Alhamdulillah udah sarapan pagi plus makan siang. Dirapel.
0: Iya, dirapel ceritane. Kalau boleh tahu masak apa hari ini?
1: Hari ini penyetan lele, kulo pane cambah mek kangkung, mek timun.
0: Cek segere rek.
1: Sambel po desak cewek.
0: Wes, aku gak penasaran. Soalnya wes apal masakane bundaku siji iki pasti pedes.
1: Nah, makane kulo gak percaya dancus rene.
0: Lah ya iku, nangoso wilangun ya Bunda ya. Ya Allah, kene kono panas apa gimana ini?
1: Alhamdulillah, panas srengenging digawa wong akeh.
0: Lek panas ati.
1: Lek panas ati aku monggo.
0: Nah, ya aku dhewe ya monggo, aku lapo yo an yo.
1: Ana aku monggo lah yo, papa jek kok sapa sing karep ngono.
0: Embo, mengkane. Ya apa iki? Sing gelem gowo ngono lapo sirek rek urip sepisane ya digawe pusing-pusing. Iki kok bundaan ngene iki lho. Iya. Aduh, ya apa iki? Enak iki lagunya apa ini Bunda?
1: Iku mang lak wis mari caya-caya. Lek tumiho ngono ya opo sih,
0: Dek? Yo wis gak popo. Full iki request India aku upload iki dino iki mang.
1: Lah yo mumpung berbau-bau ketumbar jahe jinten.
0: Ketumbar mere jahe mumpung penyiare jenenge yo Rani tapi dudukmu kerji. Rani lak lah rasa ati. Lah yo wong-wong kadang iku mengene kok. Mbak Setala, sampean ku jenenge ku jeneng koyo wong India tapi motone sipit ngono sembarang rek aku ngono.
1: Iya. Wong anjene Indo.
0: Lah yo kan aku kan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun
1: Indo itu maksudnya Indonesia nih.
0: Iya lah yo iku. Indo ini Indonesia. Udah.
1: Indonesia.
0: Tumihunya udah cemepak ini. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Mas Wahyu, Mbak Wahyu, Mama Gemes. Ada juga Mas Aditya. Iku selalu pantau. Pak Sutoyo pantau sih, cuma sayangi wonge gak iso gak koper nduduli HP.
0: Gak koper nduduli HP wis nduduli saus sambel kecap.
1: Nduduli mini. Spesial buat Kang Masku sing ganteng dhewe, lek ijenan. Gitu aja buat kejaran ini sehat selalu. Okay. Gak usah galau-galau.
0: Ora galau aku, wes tenan. Mari oleh tombo jampi-jampi tuh kok so wilangon aku langsung move on. Iyalah, kan yang sayang sama Rani banyak, ya kan Bunda lah.
1: Makanya, iya betul-betul. Kita aja selamat bertukar, beraktivitas. Selamat siang, yuk. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini ki lo obatnya Rani jadi semangat tiap hari itu kalau mendengarkan Sobat Kota selalu saling support dan juga mendoakan dengan baik. Makanya terima kasih banyak selama 26 tahun ini Kota FM bisa mengudara. Itu juga berkat doa dari teman-teman yang mendoakan kru, tim, penyiar, dan semua ya jajaran di Kota FM itu sehat selalu begitu. Pak Birjo, arep nang di Pak Birjo, Mas Dan, posisinya di mana ini? Boleh sekalian untuk update news trafficnya ya di Kota FM. Ini ada beberapa info lalu lintas juga sebenarnya di Surabaya Raya. Tidak ada titik-titik kemacetan, tapi kok biasa ya ojo gumun lek nang Surabaya Pusat ono damkar nyiram-nyiram ning tengah dalan. Ini ceritaku dhewe, aku ingin ya kena semprot Pak Damkar mesem. Ada yang juga bilang, iya aku sayang kamu, prep, iya ta. Di Gresik gimana? Panas kah? Kalau di Citandui adem, soalnya aku di ruang siaran. Selamat bekerja juga ya untuk Mas Fajar. Semoga sehat selalu dan juga dilancarkan hari ini aktivitasnya di teman-teman sana di Gresik. Panas banget pasti ya. Jangan lupa minum es Mas Fajar biar dingin hatinya. Ini spesial deh buat Pak Birjo juga nih. Dan spesial buat Mas Fajar. Spesial buat Sobat Kota tanpa terkecuali. Rani nyanyiin Semata Karenamu live version dari Citandui. Salam sayang selalu. Muah.

Kamu jatuh cinta. Wes ya, memang bejo-bejoan ya Sobat Kota. Karena sebenarnya lagu ini tuh sudah dirilis setahun yang lalu, tapi enggak boom, enggak booming gitu kan. Ternyata setelah Aksa menikah dengan istrinya, kemudian lagu ini dinyanyikan sama bareng-bareng sama Mak Isoima gitu di pendopo, ternyata viral dan juga ternyata boomingnya di tahun ini. Makanya kalau misalnya pengen mencoba sesuatu, pokoknya dijalani aja gitu. Karena sukses kemudian apa baru menghasilkan itu tidak bisa langsung semata-mata yang ekstra cepat gitu loh Sobat Kota. Semuanya itu pasti ada prosesnya. Termasuk bikin lagu. Kayak gini nih kan aku jadi pengen pengen jadi biduan lagi. Ada yang nanya, lakune ndi Mbak? Gak ono lagu anyar, lagune sampean kok pancetai. Yo sih. Emang laguku sing wingi yo kowe gak request kok. Ayo iki. Ada Ferdi ngomong tok, ngenteni laguku sing anyar. Laguku emang tahu kamu apa? Ayo coba di request sekarang. Ferdi, terima kasih tapi sudah dengerin dari Probolinggo. Kemudian saya sapa Miss Ika dari Gresikan. Apa iki? Miss Beauty Announcer, aku sayang with you. You are every day, every time, always menghibur semua pendengarnya. Saya selalu Miss. Thank you from deep my heart. You are welcome. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat Miss Ika. Karena every day, every time, always juga mendengarkan listening me on Kota FM Surabaya. Cari ini Mbak Putri Widayanti bilang begini. Ini kisahnya Mak Warasta, kalau terlalu bucin bahaya aja ini. Itu kan kayak laguku yang tetap setia itu loh Mbak Putri. Karena ya itu rela apa ya, rela menderita gitu kan liriknya. Rela apalagi, rela dalam suka dan duka, mencintai tapi ternyata dikhianati. Jangan dong. Mas Yoko dari Tegal, terima kasih, selamat siang juga. Ada Mas Wahyu Supriyadi, ini pingin request lagunya Kanda. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali. Ini lagi pantau dari Margo Mulyo Permai. Nggih, kali laya-laya istirahat siang. Terus juga ada Mbak Putri ya tadi request apa yang mau. Lagunya Zapin Melayu udah siap, tapi kita jeda komersial break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Still listening me on Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wasik loren.

0: loro angin.
1: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Siang Sobat Kota, bagaimana nih? Sudah makan siang belum? Ini ada beberapa request lagu juga udah Rani siapkan satu persatu ya. Yang pengen telepon monggo silakan on air yuk. Rani rapatkan barisan di Goda.
1: Di Goda Wasik Lore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo nopo kabare? Oh, apik-apik wae.
1: Ya panas tapi adem.
0: Panas tapi adem. Lah iya iku wong nyene ASEAN ya. Jajal aku nang ngarep parkiran ngono di Embong lho, masalah.
1: Ya, ya situ.
0: Situ langsung panas temenan.
1: Iya oleh lek karak di PP garing ya.
0: Lek gak karak ya rengginang di PP garing. Lah wong.
1: Lah wong yo sih tenggepak.
0: Tapi roto gimang kabeh padha ngomong oh, panas mbak ya, tapi insya Allah dengan panasnya ini juga diturunkan rezeki-rezeki yang luar biasa untuk Sobat Kota.
1: Tapi panasnya gak panas koyo anu kemarin, adem. Mm-mm. Campur adem.
0: Campur adem soalnya anginnya ngebes.
1: Enggak, wah ini memang ini kalau panas-panas adem kan lho Mbak Rani, gak kok panas nyelengit itu nuk ya.
0: Bener, paling sing panas sing nyelengit ya omongannya tonggo.
1: Oh ya itu di apa tuh ya Mbak Rani.
0: Neng di podo lho ya.
1: Iya.
0: Wis makan siang tak ini.
1: Aku tak Mbak Rani.
0: Iya.
1: Mari ini main luku sego. Padang ngono
0: kan wis bungkus yo. Sego brightness lek jarene arek Gen Z saiki.
1: Lah iya tuku sego nang kono liwak begedel ngono ae.
0: Wis enak wis.
1: Begedele kuat. Kuat de mesak lek tapi kupi gelas iki lho.
0: Iya bener. Sego Padang iku mesti perkedelnya mesti gede banget.
1: Aku iku biasane senenge ya wis sayur apa godhong singkong ambek gori lho Mbak ya.
0: Iya betul. Oh ngerti kau gori ta rek? Engko ngowang-ngowo apa jarane cak rembo gori? Engko ana sing gak ngerti gori.
1: Ya iku apa jenenge nangka muda.
0: Nangka muda iku lho rek, ketewel iku lho rek. Iku jenenge gori. Ngono. Jarane David Waru, cuacane panas teko langsung adem ayem Mbak Rani lek lek aku teko jarane modelmu pit-pit.
1: Iya. Adae kan kulkas.
0: Oh. Kulkas dua pintu David iki.
1: Iya, kulkas kan dhek. Iku presiden iku kutub utara iku.
0: Lah iya, tenan. Masalah. Iya,
1: presiden iku kutub utara kan kulkas.
0: Lah iya, terus Cak Prapto sopir area ngene, garai bengong iki lho, panas ya kok adem jarene. Setuju kok padha karo Cak Rembo.
1: Ayo bingung deh ya.
0: Anggih, mangkane niku.
1: Ya, taman puter naik gambaran nih.
0: Nopo?
1: Retak iso ya.
0: Retak sih.
1: Darafu.
0: Oh, nggih sih, tak ketike iki retak lah iki. Iki ceritane nongko muda lek dipecok ya dadi ni retak tengah rek ngono.
1: Lugur warani.
0: Lugur tenan. Lek jarene sapa iki mau jarene Bunda Ani. Aku yo ngerti gori ya ngono.
1: Gak ngerti ya. Berarti lek wis ngerti gori berarti seneng isi TTS.
0: Oh iya.
1: Ya lek TTS kan nangka muda mek ngono tok kan bingung dae mek empat kotak ya.
0: Enggih, retak dari Darafu. Sudah siap ini lagunya.
1: Nah, salame buat Manujang. Cari sambil kerep Cak Sur. Cak Samsuri ke Braon, Pak Rusdi, Pak Toto sampai jumpa Cak Ali. Cak Ido Bang Uco. Terus Pak Deanto, Pak Jumadi, Cak Solin, Belosor, Cak Satrio Basuki, Pak Bu Gedang, Cak Afi, Tapak Gosim, Koko Eri. Terus Samiskan Cak Jipi, Pak Kasian, Pak Neros. Mas Rizal, terus Mas Aditya, Cak Heru, terus Samsul Hadi, Pak Boneng, Pak Sugeng, beserta Bunda Nurul, Bunda Waris, Bunda Farha, Bunda Sutira, Bunda Mujiati, Cece Aini, Bunda Slamet, Mbak Ika Gersian, Mbak Widya Priken, Mbak Putri Priken, Mbak Aprilia, Madura, Mbak Yanti, Mbak Wiji, Mbak Yati, Mbak Tanti, Mbak Ima Ngesong, Mbak Ima Wiyung, Mbak Santi, Mbak Nur. Wis, dan semuanya duluran sak lawas sih.
0: Nggih.
1: Buat Mbak Rani sehat selalu, dimudahkan rezeki. Ingin emang tua jadi ya.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, Mbak Ibu Mas Ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Untuk Cak Rembo, ini yang sudah hadir di siang hari ini. Lagunya Retak Darafu. Sudah siap versi koplonya ini. Cendrawasih Ulune Ijo, terima kasih Cak Rembo wis disalami nih dari Gia dari Kebraun hadir lagunya Andai Ku Tahu by Mbak Rani nggih. Salame kagem Cak Miskan, Cak Gianto Banggingan, Cak Sur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima Ngesong, Mbak Ika Gresikan. Ada juga Pak Jono Gresik, Samsul Hadi dan Putri Widayanti. Lagunya Andai Ku Tahu ini dari siapa ya? Tak coba cari dulu. Selamat siang Mbak Rani dari Citraland hadir salam buat FKS ini fans Kota Sejati. Citra Cinta dari Koko Heri Citralen. Mas David ngombene es teh anget iki cocok jarene ngono. Oh, alah alah alah. Cak Prapto lagi di mana ini? Semoga sehat selalu dan lancar aktivitasnya Cak Prapto. Nasi Padang kalau makan di tempat porsi nasinya sedikit, tapi kalau di take away atau dibungkus porsi nasinya banyak, bener enggak, guys? Iya, betul. Saya setuju Cak Cipi, lek dibungkus masalah uraan yo. Isine wakeh, tapi lek dibungkus dadine wakeh, tapi lek dimakan di enggon yo koyok gak sepiro ngono yo rek yo. Ada siapa lagi nih yang dari Facebook? Sek tak intipe. Lah iki daripada diprotes iki lho. Facebooke kapan diwoco? Iki lho tak wocokno. Digoda pesan lagu goyang heboh lagunya. Lagune gawe Mbak Rani po orek nyanyi serak-serak basah jare. Salam Mega Miss Ika, Mas Duta Jupri pedagang bakso kali Judan. Terus ono Seta, Cak Sukirman bakul tahu tek juga. Ini digoda ketemu lagi dari pedagang amatir susu kedelai keliling Lamongan, request lagunya Tuku Pentol Jayandaru. Ada Bulan Mina, selamat siang Kakak. Ferry Sutarjo dari Siwalan Kerto Utara juga hadir menyapa. Salamnya buat Cak Sony Anderson, Inces tercantik Pak Putra Ardiansyah, Beli Putu Breng serta Mas Aditya Mahesa. Lagunya Bercanda. Oke, halo selamat siang lo. Halo selamat siang digoda.
2: Selamat siang digoda.
0: Asik lo rek.
2: Asik lo rek.
0: Asik asik. Ya apa iki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara.
2: Nggih, permisi kula mak kula mlebet.
0: Nggih, sandale pun dianu ngoten, pun dicencing napa sih?
2: Pun kula lepas niki sandale, sampean jene salah krungon niki.
0: Masalah lah yo iku. Ngono.

0: Boten ngebak ngoten boten sandalan.
1: Mending wis ndak sandalan.
0: Boten ngawur moten boten eco ngoten lho. Dadi nek kula boten beto sandal ngoten mawon.
1: Cekeran terus baru wudu sama bersih-bersih di masjid langsung masuk gitu ya.
0: Nggih, ngoten mawon. Nah ya. Ndak boten boten kewan akal. Kadang-kadang mantuk nggih boten uman sandal nggih nate.
1: Lho, ya apa rek? Rek pit David. Iki Pit, aja ditiru lho Pit.
0: Lah ya Pit, wong iki sandale loro-loro kok mosok nggawa papat sak iki.
1: Engko David nggawa mule iya lho, sak sikilku ana papat ya Mbak ngono lho. Papat sikil papat berarti kan rong pasang.
0: Wis lumrahe mana ngono wis kok wis nduwen di ono ae.
1: Enggih lah ya iku. Iya aku sangking.
0: Apa tak keliru?
1: Apa
0: tak ngajak ngono lho.
1: Lah iya koyo Cak Supali ae mbiyen keliru. Kan ngono guyonane mbiyen.
0: Jakarta lo yo ngono jarene.
1: Mangkane wis ono-ono ae wong munggu. Wis makan siang ta dereng niki, Cak Boneng.
0: Ya wis mari malah niki nyemil apa ya ndonde ya kocor iki rupane iki.
1: Tuh wong bangkingan ku mang ngomong aku mari maam sego padang iki. Ngono iku mang.
0: Iya iki mang nah, ya maam mari maam bermari ngono ono suguhan kocor kadang-kadang ya ono tape iki tape bungkusan yo. Lemet iki mang bu teko ndi iki mang.
1: Eh aku suwe rek gak tau mak lemet rek gak ada kepingin nah ngene iki.
0: Lemet iku kowe.
1: Mena anggite lho.
0: Kadang-kadang jerone kayak ijo-ijo ngono elemet iku.
1: Wis tenan. Apa meneng mari lek apa mak melemet ambek sing disayang. Weh.
0: Lah iya. Lemete wong jarang nganti ku enak ngene.
1: Ngono ta, masalah.
0: Ngene iki tak sur gak kepengin ngene iki.
1: Lah iya, ngene iki pole aku kepengin dolenang menganti ngene iki ya apa?
0: Iya temen walang luyu apa nang menganti. Ne?
1: Tapi aku ada temen sebenarnya di menganti tuh Cak Sur.
0: Cak Sur lali
1: sampean Cak Boneng, tapi daerah iki lho endi sih? Daerah
0: jelas ning ora metu engko.
1: Lah iya sik endi yo iki mau yo sik. Daerah Jalan Kiai Mahfud iku Jalan Kiai Abdul Karim Menganti. Cedek masjid opo ngono lho lali aku.
0: Masjid Menganti ta masjid endi?
1: Iya, iku mang pokoke Jalan Kiai Abdul Karim nomor 400 sekian.
0: Iku barani Menganti kan kecamatane.
1: Oh. Iku lek tak cek iku koyo aniku ya dalane ndek daerah Menganti kono.
0: Ya iya. Nek sampean lewat Menganti sampe lawur jebus iku. Jebus Pakuwon iku nang
1: belok ngiri. Oh iya.
0: Nang belok ngiri nang ngene lidah iku, stopan lidah iku.
1: Nggih.
0: Nek kang ngono ya liwat Citralen kono mlebu Citralen kono enak.
1: Lah iya. Sing kok aku lek dolen nang Menganti kono kok tak hubungane kabeh ngono. Halo, sobat kota saya di Menganti.
0: Nangis Cak Sur ya, mesti Cak. Cak Bejo yang ngono, liwat tau kidul buat Cak Bejo, jadi buat lor yang ngono dipakai waktu ini, liwat tau kidul yang ngono.
1: Iki lagune napa niki? Ben wenak iki.
0: Walah wenak iki yang ono. Lagu ndak gak apa-apa yang mana?
1: Ndak apa-apa, nge.
0: Janji yang mana nih?
1: Janji, dari Evita Mala iku toh.
0: Iya janji. Oh,
1: surga yang engkau janjikan.
0: Iya, muka janji yang rene nih kan, rene yang mana?
1: Langin, insya Allah ya.
0: Itu lagi ini. Oke, dong nganti ya, cari perapatan menganti barani, gampang aja lah.
1: Oke, siap. Ya wes
0: iki. Menganti, yang jurusan Kepatihan, yang Benowo, iku nanggungi cak Bejo iku. Jurus Sarkai.
1: Oke.
0: Wah, aku nanggungi, dulu aku nanggungi. Oh, nunggu dari buat Pakuwon kono lho.
1: Lewat Pakyu, lancar wesan ya.
0: Kupang Jaya yono, bolo kungkun, Kupang Jaya kang loro, kang siji kono ku yono.
1: Duh lo jarene lo, Cak Boneng gak tau kelangan sandal Mbak Rani, soalnya gak tau sandalannya bener nyeker ngene wongi.
0: Ini enak gak ketiklak ya, gak sekiru.
1: Iki lo jare Cak Sur, aku dikongan mampir lah nak menganti, soalnya apa katanya tidak di anu, jijak jajan lentum boro jare ngono.
0: Lo iya temen, lentum boro ku yowo enak ke wamo, kak alat blas.
1: Lah iya. Kau plek untune rada-rada anu ngene iki.
0: Nek nanggonku mbarani ya wis yo ana pabrik cambah mbarani yang ngene cambah.
1: Oh, itu ya.
0: Daerah ulaan anu kan gawe cambah kabeh. Pasar dia ana wong ulaan mbarani. Daerah Surabaya wis ana wong ulaan bakulan cambah niku.
1: Nggih. Wo, lho iku lho Cak Budi pisan iki lho. Pasar Menganti seneng acarane Kota FM mbarani jarane Cak Budi. Nggih, Cak Budi.
0: Nek ngene kan gak rame lho nek mau mandi lek ngene.
1: Lah iya, iki lu nyebut menganti lu mau menganti merudul

0: kabeh iki lho ya apa Masya Allah.
1: Ngantuk iki mesti kabeh nek tak omongno iki.
0: Mangane jarene David, aku peng 3 kelangan sandal, tapi mari ngono peng 6 kowe nggawa sandal.
1: Perkara sandal ae Mas David.
0: Gue lagunya dikim pun siap nih janji. Iya, salamnya buat siapa siap ini?
1: Kanggo Cak Sur, Kanggo Cak Rembo, Mas Edum, ada Bunda Wulan, Mas Aditya, ada iki sing gak tau mlebu iki Bang Ucok iki nanti Bang Ucok.
0: Kapan hari masih masuk kok? Masih masuk sama Irsyad dan beberapa mungkin kayak ane rodok repot iku mungkin.
1: Repot iku dolane.
0: Tapi beberapa kali kemarin pas weekend itu beliau masuk.
1: Heeh. Nang acara apa dihubungi gak cekak, gak seteko ae wong iki.
0: Untuk siapa lagi nih salamnya?
1: Ya, no, Mak Mujati, Mak Rani, ngepe krepe, alhamdulillah panas.
0: Santre,
1: enak kerupuk ini sekarang.
0: Nih, temenan.
1: Ya, terima kasih, Mak Rani.
0: Sami-sami. Nge.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Cak Boneng. Ting! Dari Menganti. Layo. Neng Mengantiku juga ada Mas Irul. Juragan pulsa, oh, Mas Inul ya. Mas Inul ikut tapi, oh Mas Inul tapi ning Sidowungu. Kalau Mas Inul ya punya konternya di Sidowungu Mas Inul. Penasaran pengen ngopi karo Cak Boneng aku. Lah ya Cak Sur ya apa iki? Mosok aku kate nang menganti sik ngono ya. Titik kumpul ngono ya. Moga-moga saged dolen nang daerah Surabaya Barat saya narani bisa gabung. Sak pasar menganti seneng acarane Kota FM nggih Cak Buti, kula titip salam nggih gawe sedaya kemawon. Sing ngrungokno Kota FM iki moga-moga diparingi sehat selalu. Halo, selamat siang digoda.
2: Siang digoda. Asik lerek.
0: Delok entala, mentolo kudu tak colong ae bandone iku mang lho.
2: Iki kan iki ce, apa iku? Nek nyambut gawe nek gak gawe bandung iki kurang set.
0: Ngono. Oh, ternyata ini kekuatannya itu dari bandoping itu ternyata.
2: Iya. Senggarai sat ya bandung iki.
0: Senggarai jahite langsung teluaten ternyata ya.
2: Iya. Garai tertarik wong-wong iku iso. Tak ngebel ngono. Om Yanto, betul. Padahal aku matak wedok ya. Saya celuk om, karena aku celuk oh tante.
0: Lah ya iku, tau diceluk ses ngono ya jani. Aduh, makan siangnya tadi menyetan iku lho. Ya apa ngono iku, kurang enak apa ta?
2: Sama dengan ngai sitok iku lho.
0: Iku lah aku gak rono-rono misal lelene dikai banyu ya urip maneng lelene iki nggo.
2: Bisa ana lele dah, saya loro kece.
0: Lang geniku, boleh ngepang loro. Masya Allah. Masya Allah. Ya napa niki lagune? Tadi ada beberapa sudah request retak, Terelie, Janji. Monggo Pak Suyanto napa lagunya?
2: Kepengen iki laguku sing lawas iki lho.
0: Napa?
2: Aku tercipta untuk siapa?
0: Nggih, sudah siap lagunya.
2: Semi ya C.
0: Aku tercipta sik lho. Aku
2: udah iki lho mesam.
0: Iya. Sesita.
2: Wong iku lho lagu. Iku lho lagu ya C ya.
0: Aku dilahirkan untuk siapa atau apa aku tercipta untuk siapa?
2: Iya bener.
0: Nggih. Ya wes.
2: Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Iya, ini sudah lagunya. Salamnya buat siapa ini? Monggo.
2: Salamnya buat ini lho bunda yang mau bohai gitu. Rambut itu dikepan dua tak gitu.
0: Alah ya.
2: Kalah ya SMP ya.
0: Mangga nih.
2: Ya. Rambut dikepan dua kuku ini dipiteki. Alah. Rambutnya abang. Ambilnya abang, manggar-manggar cek.
0: Duh, iku mang koyo ane lele ini, iku mang koyo ane dibedeti dhisik, iku mau.
2: Lah iya.
0: Dikai penges.
2: Nah, dibedeti gak karo lading cek.
0: Nange.
2: Dicokot tiba-tiba.
0: Mangani abang kape. Itala temenan.
2: Eta. Di, mana sama nak request mena tak nanggane pasar tak golekno sambelan sing iwak sing enak.
0: Insyaallah nggih.
2: Seger nek teko ngene ecane JMP ku kan sik seger ya.
0: Nggih, saestu nek ngono iku sik seger-seger iwake. Nggih,
2: sore saya beli sampai malam kecuit.
0: Tenan wis, ponyetan ning ngono ambek karaoke ngono wis, wis salah tenan.
2: Ya wis sing anu sih, salame buat se-fan Kota FM semuanya yang lagi aktivitas
0: nggih.
2: Dan si Boy yang lagi peringas-peringis dan senyum-senyum sendiri.
0: Nggih, siap.
2: Makasih,
0: amin. Terima kasih Pak Suyanto. Nah ini juga ada Pak Suyanto Bodong gitu ya. Pak Suyanto Bodong sudah hadir gabungan Matur Sembah Nuwun. Langsung ya Rek lanjut. Jadi Rek ono beberapa lagu yang udah Rani siapkan. Tapi sebelumnya ada jeda komersial break terlebih dahulu.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, was.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih lho. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Dengar Opo Lilin. Ini Reni putarkan karena di request ya oleh Widya Ninggar dari Tretes Prigen Pasuruan. Terima kasih banyak Widya. Salamnya ini buat Pak Degianto Rembo, Pak Desugeng Denpasar, Pak Rohim Madura, ono Mas Rizal Kelabu, Bunda Lili Margo Mulyo. Ono pantun jarene, damar opo lilin padangi remeng-remeng scroll TikTok sampai jam 2 malam. Kanggo Kota FM sing paling keren, penyiare gaul, pendengare adem. Terima kasih cantik. Abah Nafa dari Nongko Jajar Pasuruan. Lagunya Di Balik Penantian, salamnya buat semua fans Kota FM dimanapun berada, salam kompakan selalu. Reni Rentina dari Medan, hadir selamat bertugas. Kebetulan tadi ada Bulan Mina ini, request lagunya Tuku Pentol. Wes tak siap no Bulan Mina, lagu nih. Rika Herlina hadir dari kawasan Kenjeran, request lagunya Jare Caali. Nitip lagu Bunga dan Kumbang. Duet ori yo kok iso iku lho. Hey, iki sing oring kok sayangku. Iki versi koplo, engko sing original ning Dendang Surabaya ya sayangku ya. Terima kasih banyak. Ada juga Cak Sis Saleho, ada rindunya udah tak siapin Cak Sis. Warga Menganti hadir lagi nih, nitip salamnya buat Pak Ari Pamungkas, Yandra Tiwi, Bunda Ani. Ada juga Pak Yanto, anak Imana, Pak Almanu, Pak Stoye Cak Ambon Service dan untuk semua para pegawes seluruh Kecamatan Menganti, salam satu aspal dua pedal. Salamnya buat siapa? Untuk semuanya katanya Cak Sis. Selamat siang Digoda.
1: Digoda asik lho Rek bersama Mbak Rani.
0: Wah, asik lho Rek. Mbak Santi sing cuantik ya apa kabare?
1: Alhamdulillah sehat. Sampun maaf Mbak Narni.
0: Alhamdulillah sampun saestu.
1: Kayak napa Mbak Rani?
0: Iki mang aku, iki mangan nu, apa jenenge aku maem siang pecel karo dadar endok.
1: Wis, mantap Mbak Rani.
0: Nok tambahi kerupuk ambek dadar jagung wis. Mangan.
1: Wis ngelinduk mawon Mbak Rani.
0: Wis aku gak tulah-tulih sapa-sapa belas
1: ngono. Mbak Rani kula nyuwun puterin lagu niku Mbak Rani. Lagu kulepas dengan ikhlas Mbak Rani.
0: Kulepas dengan ikhlas, nggih. Siap.
1: Salame damel Cak Sur, Cak Gianto, Mbak Putri sak keluarga, terus Cici Aini, Mbak Ella, Pak Miskan, terus damel semua kimawan Mbak Rani, damel spesialnya damel yang di rumah mawon yang mendengarkan.
0: Oke, siap.
1: Mbak Rani sehat. Mbak Rani terus sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Buat Mbak Rani kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun teman-teman. Ah, luar biasa ini ada Mbak Santi and the gang, ada Mbak Ima juga, Mbak Nur, sing ono ning ngesong. Sehat-sehat selalu buat semuanya tanpa terkecuali, nggih.

Spesial buat Mas Heri Citralen, ada Cak Prapto, Radio Mobil Wis Maras Mbak Rani. Alhamdulillah isok panto kota FM maneh. Kangen suwe gak ngrungokno kota FM ning mobil. Saiki wis waras, insyaallah waras terus, sehat rezekine Cak Prapto. Serengat juga Blitar Barat hadir. Terima kasih Mas Niko Fortuna.

0: koro angin.
1: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Airlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
2: Penggunaan CNG atau compressed natural gas bagus sebenarnya. Namun ada beberapa macam permasalahan. Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman. Alatnya bagaimana? Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah? Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari, kan gitu.
1: Indria Wahyuni juga mendorong perluasan jaringan gas oleh PT Pertamina Gas Negara atau PGN untuk kawasan permukiman, sementara penggunaan tabung CNG difokuskan bagi pelaku UMKM atau pengguna yang membutuhkan mobilitas tinggi.
2: Karena ini harus menjadi perhatian bahwa yang menggunakan LPG itu tidak hanya konsumsi rumah tangga, tetapi juga orang-orang yang berjualan keliling.

0: harus dipastikan mereka ini bisa tidak berpindah. Sehingga wacana berpindah ke CSG itu tidak bisa lepas dari literasinya. Kalau kita menggunakan transisi dengan blueprint, kemungkinan kita 6-12 bulan kita baru bisa memikirkan itu. Dengan asumsi, satu, pemerintah sudah melakukan sosialisasi, literasi kepada masyarakat. Lalu pemerintah sambil melaksanakan penyiapan dari infrastruktur dan jaringan distribusinya. Ketiga, pemerintah memberikan guidance mengenai keterbukaan harga dan informasi yang diperlukan kepada masyarakat. Yang keempat, pemerintah juga menggunakan subsidi untuk membuat masyarakat beralih. Bila itu sulit, maka mekanisme penggunaan yang ada saat ini saja, PGN, dan itu sangat memungkinkan. Tinggal kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan PGN, semua dikerahkan, kita bisa.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

88,1 Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota yang baru saja mendengarkan Kota FM. Alhamdulillah siang hari ini yang gabungan banyak banget nih Sobat Kota. Luar biasa. Sebenarnya ada beberapa juga yang harus saya baca dulu ini ya. Ada siapa aja yuk? Ada Mas Niko Fortuna juga hadir dari Blitar tadi, dari Blitar Utara tepatnya. Kemudian ada Mbak Putri Widayanti, nggih, siap. Tadi sudah dibacain Zapin Melayunya juga udah terputar. Ada David juga, terima kasih. Terus ono request emang. Iya. Request apa? Iya, Di Balik Penantian. Tadi sudah di request dari Facebook juga. Terus hadir dari WhatsApp juga. Kebetulan yang request banyak, jadi tetap sudah masuk list ya. Cinta Luar Biasa pun juga sudah masuk list. Alhamdulillah. Ada Irwan ini yang duet bersama Diandra Ayu, dulurku. Kemudian saya sapa juga ada Mbak Tanti Pumpungan, selamat siang. Alhamdulillah. Ini requestnya juga sama Cinta Luar Biasa ya, dari Pumpungan hadir. Ima, Mbak Ima. Lagunya Lamunan. Salamnya buat semua pendengar Kota FM aja tanpa terkecuali. Cak Miskan di Kebraon. Titip salamnya buat Cak Rembo, Abah Nardi Bangkingan, Abah Ahmad Syamsuri, Syamsul Hadi dan Putri di Tretes, Pak Jono Gresik. Kemudian juga ada Pak Wiyoto di Pandaan, Mbak Ima Ngesong, Shanti Shalala, Bunda Sutira. Terus ono Mbak Dewi Sabla, Waalaikumsalam dari Sentong Margomulyo. Lagunya udah tak siapin ini Mbak Cantik. Salamnya buat anak-anak Sentong tanpa terkecuali kompakan selalu. Bunda Rere, Waalaikumsalam. Lagunya Angin. Salamnya buat semuanya pendengar Kota FM tanpa terkecuali. Dari Mas Aditya Mahesa, WhatsAppnya terima kasih banyak. Ada juga Pak Jono dari Gresik, salamnya buat semuanya aja. Salah satunya Putri Widayanti dan Samsul, Abi Roy, Mama Eli, Cak Miskan, Bato Ibi, Pak Wiyoto, dan untuk Rini Setiawati yang ada di Bandung. Ada juga Mama Elza, apa kabar Mama Elza? Lagunya Batara Cinta spesial buat anakku yang lagi bucin, katanya sehat selalu Mama Elza. Muhammad Syafi'i juga terima kasih banyak teman-teman. Luar biasa pokoknya ya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saya sapa kembali untuk Sobat Kota yang sedang mendengarkan kami di 88,1 jaringan analog di Gerbang Kartasusila, atau yang sedang mendengarkan via streaming dari aplikasi On Ears atau dari website Kota FM. Dan salah satunya juga ada beberapa Mas Dans, apa kabar, selamat siang juga untuk Mas Wanto. Tadi dari kawasan Surabaya Barat aman, kemudian traffic infonya jalanan tentram panas sih, tapi sing ra umum. Gak apa-apa los jari ini. Masih rodo-rodo ambiar setitik lo yo, tapi Mas Dan tetap semangat menjalani kehidupan ya. Namanya percintaan memang begitu Mas Dan, sabar. Iki Jose kok yo-yo ngandani yo, padahal aku yo wingi-wingi ambiar. Tapi move on, let's move on together. Mari kita bersama-sama bisa move on dari semua hal yang kurang baik untuk hidup kita. Entah itu dari lingkungan sekitar, orang-orang toksik, atau pasangan yang toksik, percayalah. Apapun dari kehidupan percintaan, kalau misalnya kita memang harus putus sama seseorang, berarti bukan yang terbaik untuk hidup kita. Weh simple ngono ae ya, jadi tetap harus semangat. Sing penting semangat toh, ambek Mas Wanto kok ya. Saiki ya ojo lali sebat kopi, maem sing wake. Ada beberapa juga Sobat Kota yang lain yang sedang mendengarkan. Thank you so much. Ada Cak Miskan, tadi ada Pak Wiyoto dari Pandaan, Mama Eli Agustinca juga dari Pekarungan Sukodono. Miss Tanti, lagumu iki lho, intip-intip ya. Tapi sebelumnya ada jeda komersial break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sobat Kota, tuntas tugas Rani menemani Anda di program Digoda. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu-lagu yang kayak tadi enak-enak dangdut koplonya, berarti harus stay tune terus setiap hari di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut, asik lho rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
1: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya arek Jawa Timur yang mania dangdut. Siapapun boleh ngumpul di sini dan siap untuk digoda. Digoda.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Semen-

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah.

0: aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu, pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Dan terakhir di tema nomor 17 Sobat Kota ada lagu dari Cantika Davinca, Jangan Ngebut. Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore Sobat Kota Tugu Pahlawan, ya sudah hadir untuk menemani Anda dengan 17 lagu dangdut baru. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Kota FM. TP 5.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Terbuai Asmara, ini adalah lagu dari Baranugara, Sobat Kota di bawah naungan Akar Musik. Lagu ini dirilis bulan Juni 2026 dan hari ini juga sudah ada di TV Nomor 10. Jadi jangan lupa didukung, didukung, di vote, dipilih Sobat Kota. Mumpung masih ditunggu pahlawan nih ya, jadi jangan sampai ketinggalan untuk vote lagu-lagu yang Anda sukai. Terima kasih buat yang sudah ikutan join di Kota FM, yang sudah vote juga di program Tunggu Pahlawan. Semuanya Rahma juga mau ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Yang udah kelar bisa dengerin Kota FM lagi dan sambil dengerin lagunya, oh lagunya seperti ini gitu kan. Terus kalau suka di vote deh kayak Muhammad Arif nih. Selamat malam Muhammad Arif. Muhammad Arif dari Tanah Merah ya. Duh, kurang nomor berapa ini? Mariana katanya suka sama lagu yang ada di TP nomor 16. Lagunya Nguda Suara featuring Komaria. Udah disiapin, ditungguin ya untuk lagu yang ada di TP nomor 16. Setelah Mariana, ini ada Pak Matnai di Bulak Banteng, katanya suka sama TP nomor 3. TP nomor 3 itu Kopi Dangdut dari Happy Asmara. Udah dibeterin belum TP nomor 3-nya? 3-3-3 belum ya? Oke deh, 3-nya udah disiapin sama Rahma, ditunggu ya. Terus ada siapa lagi? WhatsApp-nya Kota FM, ada Inako, katanya suka sama TP nomor 1, 3, dan TP nomor 11. Oke deh, TP 3-nya udah disiapin ya, TP 1-nya udah di-play tadi jam 17.23 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu kita goyang Kopi Dangdut dulu, boleh yuk. Datangnya dari Happy Asmara. Ini adalah versinya Goyang Happy Ka ya, Sobat Kota Dangdut Koplo. Kalau mau dengerin di program di Gerda juga bisa, atau mau bikin semangat pagi-pagi dengan lagunya Happy Asmara yang Kopi Dangdut, bisa Anda request juga di program Pasar Kota hari ini. Silahkan didukung sekarang juga. TP 3.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagu terbaru ini dari April, udah Rahma putarkan di TV nomor 7 ya. Mau dengerin lagi bisa di Dendang Surabaya nanti jam 7 malam bareng Nayanika. Terus mau dengerin pagi juga bisa di program Pasar Kota, Sobat Kota. Terima kasih buat yang lagi streaming di aplikasi On Ears atau dengerin via www.kotafmsurabaya.id. Terima kasih banyak Sobat Kota yang lagi di luar kota, silahkan merapat di streaming, okay? Bunda Julaika dari kawasan Gedangan, katanya suka sama tema nomor 1. Siap, siap, siap. Ada Cak Ma'ruf memilih lagu tema nomor 10. Sebentar. Ini tadi tema nomor 1 ya. Tema 1 Neng udah diputarin di jam 17.23. Terus Pak Ma'ruf itu suka sama tema nomor 10 juga ada di play di jam 17.40. Wahyu Supri, TP nomor 4, Kakak Rahma. TP nomor 4 ada lagunya Laut Kidul. Laut Kidul boleh, ini lagi disiapin. Ditunggu ya untuk lagu yang ada di TP nomor 4. Segera terputar, ini wajib pantengin Radio Kota FM. Siapa lagi nih yang belum disapa? Wahyu Supri, TP nomor 4, Kakak Rahma. Iya, Bunda Julaika, TP nomor... Oh iya, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah ikutan bergabung di TP hari ini. Yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada siapa lagi? Nah, yang udah komen, terima kasih buat Gendut Santoso. Selamat sore. Gendut memilih lagu yang ada di TP nomor 1, Yandu. Terima kasih banyak buat Yeni Kartika. Vote lagu yang ada di TP nomor 3, Ahmad Hudori TP 7, Menyala dari April, udah diputerin barusan. Nurkalis Menjengkerlo TP 15, Ainul Jaya Service TP nomor 3, Ripto Sasana TP nomor 7 dan 11, Bunda Fitri TP nomor 4 dan 13, ada Ainul. Saya memilih lagu yang ada di TP nomor 4 dari kawasan Karang Tembok, sudah gabungan. Cewek Mustika TP nomor 3, Abah Waisel TP 16, terus Nurul dukung nomor 7 ya dari kawasan Depok. Rintit Maides TP nomor 4, Reni Rantina dukung lagunya TP 3 dan TP nomor 7, Sobat Kota. Yang lain kira-kira vote lagu nomor berapa? Hayo, suka sama lagu yang mana? Bisikin Rahma ya sekarang juga. Lagu yang Gilga Sahid yang baru udah disiapin dong, yang rilis bulan Juni 2026 itu Sobat Kota. Judulnya adalah Ginarise Gusti. Yang hari ini silahkan didukung sekarang juga.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Semakin lama makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
4: Cintaku pada dirimu hanyalah sebatas
5: PP 9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah lagu terbaru dari Lesti, Sobat Kota, yang rilis pada 17 Juni 2026. Di bulan kemarin ya. Jadi saat pertama kali si Lesti itu mendengarkan demo lagu Kura-Kura Dalam Perahu, Lesti itu ngakunya ya, langsung jatuh hati sama lagu ciptaan dari Adebal Syahrul ini yang dinilai tuh punya harmoni musik khas dengan lirik penuh dengan makna, Sobat Kota, dan juga kiasan yang unik. Dan pas tahu single ini mau rilis, dia tuh nanya dulu kan ke bapak pendapatnya tentang lagu ini seperti apa. Dan katanya tuh Les tuh memang punya kebiasaan kalau mau rilis lagu itu selalu tanya sama bapaknya dulu, Sobat Kota. Dan ternyata beliau ini suka sama lagu Kura-Kura Dalam Perahu. Makanya si Lesti ini jadi makin yakin single ini kayaknya pasti menjadi sesuatu gitu kan. Pasti jadi sesuatu deh lagu ini. Sobat Kota, kalau sudah dengerin MV-nya, sudah dengerin lagunya, jangan lupa kepoin MV-nya di channel YouTube-nya 3D Entertainment. Ketik aja Kura-Kura Dalam Perahu Lesti, itu bakal muncul deh ya kan. Kalau sampai saat ini Kura-Kura Dalam Perahu itu MV-nya sudah ditonton sebanyak 2.140.978 viewers. Ayo boleh deh makin dibanyakin lagi ya kan nontonnya. Terus makin dibanyakin vote-nya di program Tugu Pahlawan. Jadi ketika lagunya sudah muncul tuh di daftar Tugu Pahlawan, jangan lupa untuk vote lagu yang Anda suka. Ketik tebas masih nomor lagunya, caranya masih sama. Gampang kok ya. Ketik tebas masih nomor lagu jagoan Anda, jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881. Seperti itu, Sobat Kota. Akhirnya dia muncul. David, kamu kemana aja? Terima kasih ya sudah memilih lagu yang ada di tempat nomor 2 dan 12. Loh, tak siap no, tempat 2 nya habis gini ya. Lagu Yenar Boy Gang. Oke, terima kasih buat Mang Ujang, selamat malam juga. Suara sama nomor 7 dan tempat nomor 11. Boleh dong. Lanjut lagi, Rama juga mau kepoin untuk di sosmednya Kota FM lainnya, Instagram. Ntar Rama buka Instagram dulu, Sobat Kota ya. Ada siapa aja yang sudah ikutan pilih lagu di Instagram? Ternyata ada. Oh iya ta? Gak ada. Gimana, sahabat Avan? Mau dengerin lagunya? Oh, nanti di Dendang Surabaya saja ya. Kita Gotika dukung lagunya. Loh, kepalsuan mah kan udah lama toh. Di Dendang aja ya. Terus siapa lagi? Ada Melisa, katanya suka sama lagu yang ada di tema nomor 1. Ada Dwiki, dukung lagu yang ada di tema nomor 9. Tumium Virgo dari Medan hadir memilih lagu yang ada di tema nomor 6. Raka, terima kasih sudah memilih lagu yang ada di tema nomor 9. Ada Ani, suka sama lagu yang ada di tema nomor 3. Yang lain kira-kira vote lagu yang mana, Sobat Kota? Bisa bisikin Rahma karena masih ada waktu ya. Mumpung sekarang masih 6:30, belum jam 7. Kalau udah jam 7, vote-nya Rahma close deh. Gitu. Sambil kita goyang bareng pakai lagunya dari Boy Gang dulu. Ini juga salah satu lagu yang sudah Anda vote di program Tugu Pahlawan hari ini. Skip. Ya, hari ini ada di TP nomor 2. Jangan lupa vote sekarang juga. TP 2.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Mas Do Sobat Kota Tansah yang hari ini ada di TP nomor 8 ya. Udah diputarin sama Rahma, semoga suka. Nah, ini Rahma sudah waktunya buat bisikin Sobat Kota. Kira-kira lagu mana sih yang mendapatkan dukungan paling banyak? Yes, benar banget, tema nomor 3 Happy Asmara dengan singlenya Kopi Dangdut. Ih, beda 1 poin aja sama tema nomor 7. Tema 7 itu lagunya sama sebentar. Tema 7 itu lagunya April, Menyala di R7. Yuk, semangat fansnya April. Setiap harinya kalau ada lagunya April di TP, jangan lupa untuk di vote dan di request di program-program yang ada di Kota FM ya. Rahma Imaniar pamit, jangan kemana-mana. Sebentar lagi ada Nayanika yang bakal temenin Anda di Dendang Surabaya sampai jam 9 malam. Sampai ketemu lagi, bye. TP3.

0: dibilangin nggak bisa nurut.
1: Cita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter. Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita, pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategorine dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kota. Dendang Surabaya syahdu banget. Kali ini malam Sobat Kota ditemani Nayanika hingga jam 21 waktu Indonesia Barat. Yuk merapat Sobat Kota.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget, luar biasa ya Sobat Kota. Langsung dua lagu loh Naya kasih di pembuka tadi, dan semuanya menurut Naya sangat enak dan sangat syahdu. Ada lagu terpesona dibawakan oleh Sri Devi, adalah salah satu favoritnya ya gitu ya. Apapun yang dinyanyikan Sri Devi kayaknya enak, gak pernah gagal. Dan lagu favorit Naya kedua adalah Rinduku dari Opa Tatang. Terpesona sama siapa? Terpesona sama Naya kan? Lah iya, malam-malam ada Mbak Naya kali ini Sobat Kota ya. Jadi tetap semangat, semangat untuk menjelang istirahat gitu. Melepas penat sambil mendengarkan lagu dangdut original khasnya Dendang Surabaya pasti cocok. Yuk Naya mengundang Sobat Kota untuk meramaikan Dendang Surabaya pada kesempatan malam hari ini. Oke, kita angkat penelpon yang pertama kita. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Ya Allah, senang banget aku. Alhamdulillah, lagi santai di rumah ini bunda.
1: Lagi ngopi.
0: Wah, lagi dewean tadi rumah ini.
1: Iya, dewe mbak, teman-teman dewe.
0: Lagi dewean, lagi sendirian sambil dengerin. Lagi kemana?
1: Dolin kape.
0: Dolin kape, wes. Sambil ngopi.
1: Di desa, mbak.
0: Oh, ala enak, yo, menikmati sekali.
1: Ya, samain kapan-kapan merindu, mbak.
0: Oh iya, boleh dong. Nah, ya sekarang itu pokoknya melanglang buana. Kemanapun berada.
1: Bagaimana? Nanti ke Pak Kosim.
0: Ih, aku bayang dong ke Pak Kosim itu ya sambil
1: kembangnya.
0: Sambil panen bunganya, weh, atau minta bibitnya, mantap.
1: Yuk. Iya, banyak banget ya saya. Dulu penyiar dulu itu pernah dikasih.
0: Apalagi kalau
1: misalnya aku dapat. Netep ke aku.
0: Wih, bibitnya ditanam beranak pinah gitu ya. Wah, mantap sekali. Oke, ya. Sambil menemani Bunda Dendra TV santai di desa ini paling enak, mau request lagu apa? Silakan.
1: Enak apa ya? Iku mau jagalah mulutmu.
0: Jagalah mulutmu. Mau yang itu saja atau yang lain? Ini ya, boleh, silakan. Salamnya buat siapa saja?
1: Selamat tadi putar guys.
0: Oke. Oke, salam-salam.
1: Salamnya buat suami yang di perjalanan nganter anak ke Sidoarjo, Mbak.
0: Baik, hati-hati di jalan.
1: Salamnya paling sayang ayo. Terus buat Cak Sur, Cak Gianto, Pak Abang Kusim, terus Mbak Fatona, Bunda Mami, Bunda Juleha, Bunda Sutira juga, Cak Samsul Hati sama Mbak Putri ya.
0: Betul, terus iya.
1: Mbak Ella juga, Pak Wiyoto juga. Terus pokoknya tidak deh gini pandangan Mbak.
0: Wih, nyeneng no ya, siap.
1: Wih, kapan-kapan main-main aku.
0: Siap, luar biasa.
1: Buat semuanya saja, wes seduluran selawase, semoga sehat selalu semuanya. Terus buat Mbak Naya juga semoga sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin.
1: Panjang.
0: Terima kasih.
1: Hidupnya lancar juga.
0: Siap.
1: Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Dendra TV yang sedang ada di desa kali ini ya Sobat Kota. Sambil mendengarkan lagu dangdut original, sambil ngopi, enak melepas penatnya, cocok banget. Tapi kopinya jangan terlalu pekat loh ya, nanti gak bisa tidur malam. Yuk silakan yang mau bergabung tadi, sepertinya ada Eva dari kawasan Simo Area. Katanya mau gabungan mana ya, ternyata jatuh tersenggol sama Bunda Dendra TV. 0315611416 atau 0315776923. Laiki, selamat Dendang malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
2: Syahdu banget.
0: Kesawet lagi. Tidak
2: singkat, Kak.
0: Oke. Apa-apa lagunya apa ini? Silakan.
2: Cinta Abadi.
0: Cinta Abadi. Ayo, telepok ae. Salamnya buat siapa saja ini?
2: Salamnya buat semuanya, buat kakak, makasih.
0: Oke, terima kasih ya untuk Mbak Eva, sampai Mbak Ella. Ya. Ada Mbak Eva dari kawasan Simo Area, luar biasa. Sebetulnya Eva tadi sudah miss call pas pertama kali Naya opening loh Sobat Kota ya. kalah sama Bunda Dendra TV. Silakan yang lainnya yang mau request lagu boleh loh di 0315611416 atau di 0315776923. Lagu dangdut originalnya sepanjang masa dari zaman bahula sampai zaman kekinian boleh Sobat Kota gitu ya. Dan tentunya silakan juga request lagu yang variatif. Jadi biar apa ya bisa didengar kan sama Sobat Kota itu, ganti-ganti. Oke, terima kasih ada Mbak Ika Gersikan dari kawasan Surabaya. Ini Gersikan Surabaya, Dendang Surabaya syahdu banget. lagunya Tetap Setia dari Kak Rani Larasati. Loh, ini loh. Maksudnya Naya tuh lagu ini, Mbak, lagune Mbak Rani dhisik sing enak syahdu itu, iya ini, Tetap Setia. Terima kasih ya untuk Mbak Ika Gersikan, luar biasa. Lagunya sudah Naya siapin. Kemudian ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan, mau request lagunya Maafkanlah dari Ryan Syahid featuring Halisa Amalia. Ini adalah original soundtrack film Mbak Naya. Genta Buana. Oke, terima kasih. Terus nitip salamnya buat Pak Pogedang, Cak Boneng Ting, ada Cak Gianto Rembo, Abah Toyibi, Pak Wiyoto, Bu Lili Margomulyo, Imangesong, sama Mbak Shanti Shalala. Terima kasih ya. Ada Mbak Bunda Sulastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda, dari kawasan Kerikilan. Lagunya Matahariku, salamnya buat pendengar Kota FM, selamat beristirahat. Buat suamiku, anakku, sehat selalu ya sayang. Buat Mbak Naya, sehat selalu, selamat bertugas, terima kasih. Lah ya, sampai diwaca sak sayang-sayangnya kalau Naya lah ya. Amasisan. Ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, selamat malam, selamat bergabung di Pak Wiyoto. Mau request lagu Atas Nama Cinta dibawakan oleh Leo Waldi. Salamnya Mbak Naya, untuk Ning Rara, juga Bunda Eli, ada Mbak Mia Ramadhani Sampang, Pak Jono Tamrin, Mas Samsul Adi Tretes, Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat malam dan selamat beristirahat Mbak Naya. Luar biasa. Tak terasa nih Sobat Kota, sudah beberapa telepon ya, 2 telepon on air dan beberapa WA Naya bacakan. Waktunya lagunya meluncur di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Dari Bunda Diandra TV, request lagu Jagalah Mulutmu, Tommy J. Pisa untuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin

0: Makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget, luar biasa. Tiga lagu dulu ya Sobat Kota. Ada Jagalah Hat Mulutmu, kemudian Cinta Abadi, dan ditutup sama lagunya Kak Ranila Rasati, Tetap Setia. Enak banget ya suaranya. Kalau misalnya Sobat Kota tahu nih, Kak Ranila Rasati itu sebetulnya adalah penyanyi metal gitu ya, rocker sejati. Tapi karena memang beliau sangat apa itu profesional, maka setiap genre itu bisa dibabat habis. Nyinden iso, lagu dangdut original iso gitu ya, kumpulan apalagi, luar biasa. Lagu etnik kan juga bisa, Masya Allah. Bangga sekali ya Kota FM punya Kak Ranila Rasati. Oke, silakan 5676923 atau 5611416 Sobat Kota. Silakan yang mau bergabung, mau request lagu apa boleh ya. Terima kasih Cak Wahyu Supriyadi. Mantap, Masya Allah loh. Ini disambi karo minum susu hangat ya. Wong kerapu derek pantau langsung dugi warkop Jalan Gresik kulo sambi kali cangkruan ning naya. Masya Allah lagunya Bersabarlah. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Berstanpa terkecuali. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Sahdu banget. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini Mbak April Yolanda?
1: Iya. Gimana punya kabar Mbak Naya?
0: Alhamdulillah Naya sehat, bahagia, sentosa.
1: Kalau harus Mbak... lah ya, harus bahagia.
0: Ya Allah, terima kasih lo sudah selalu disempatkan untuk bergabung ya di Kota FM Mbak April.
1: Loh, aku kalau dengar suaranya Mbak Naya,
0: yo.
1: Soalnya aku kan pas lihat di WA, oh ini ya caranya Mbak Naya gitu.
0: Boleh. Siap. Mau request lagu apa malam ini Mbak April? Silakan.
1: Aku request lagu Kepastian dari Bunda Rita.
0: Harus, memang kita harus yang pasti-pasti aja ya.
1: Iya, harus pasti.
0: Oke, okay. Kepastian Naya siapkan dulu. Salamnya buat siapa Mbak ini, Mbak ini sampein Mbak April, iya.
2: Ya, buat Bunda Fatona.
0: Iya.
2: Terus Bunda Hari, Bunda Tiara. Terus Pak Sugeng, Pak Satrio, Neng Ella, Neng Kustia juga.
0: Baik.
2: Terus Cak Kobar, Mas Ali, Cak Wandi, Cak Toto, Mas Edo.
0: Iya.
2: Terus Mas Aditya. Terus apa Bang Hafid?
0: Mas Hafid, betul.
2: Iya. Terus Mas Ferry. Pak Rofi, Pak Fendi, semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali, salam Sumba Sungkem. Iya. Spesialnya yang punya mendadak.
0: Asik.
2: Lagi ngapain? Dan di mana?
0: Iya.
2: Sama siapa?
0: Oke. Okay. Yolanda. Oke,
2: okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak April dari kawasan Bangkalan. Padahal itu malam-malam. Malam itu kan identik dengan ngomongnya itu kalem ya. Karena kan untuk pengantar kita istirahat malam. Enggak iki yo guyonane. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Syahdu banget. Assalamualaikum Mbak Naya Nika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Solehen.
3: Iya Mbak Naya.
0: Luar biasa. Loh, baik sekali Naya. Gantian ini Mas Solehen. Kenapa kalian tidak berdekatan? Oke, okay. Terima kasih. Lagi istirahat ya Mas Solehen ini.
3: Iya,
0: Lagi leye-leye sambil dengerin Dendang Surabaya. Enak pol pokoknya ya. Silakan.
3: Enak.
0: Mau request lagu apa ini Mas Solehin?
3: Ale Laila.
0: Oh, sebentar. Naya cek terlebih dahulu.
3: Enggak, itu Agni Madura itu.
0: Oh. Makane apa judul lagunya saat ini yang mau di request? Silakan.
3: Aku itu Kura-kura Hitam aja.
0: Kura-kura Hitam, siap. Sambil Naya pilihkan lagunya, salamnya buat siapa saja? Cak Solehin.
3: Yeah. Ya, salamnya ada Mas Ali, Bunda Farha, Bunda Fatona, Bu Meme, Cak Toto, Cak Sugeng, Cak Selamat, Cak Satrio, Tuh boleh kan? Cak Boning juga ada, Cak Arjuli, Bu Bunda Hafid, Bunda Hafid, Hafidun, Bunda Ima, Mbak Ima. Juga ada Mbak Ella, Abid Rahim, dan kesemuanya.
0: Dan semuanya ya, siap, terima kasih.
3: Lagunya ada ya?
0: Ada dong, Kura-kura Hitam Mega Mustika.
3: Oh iya ada Bunda, bukan, dari Wulan.
0: Oh yang Kura-kura Hitamnya Wulan ini, Purnamata.
3: Iya.
0: Baik, iya.
3: Oh ada yang Mega ya?
0: Iya, ini Kura-kura Hitamnya Mega Mustika. Silakan.
3: Kalau Wulan ada ya?
0: Sebentar aja terlebih dahulu ya. Salam-salamnya Wulan, sudah Mas Solikin?
3: Iya, salamnya udah. Ada itu Bunda Hamidah ya untuk Banayaku. Kalau enggak ada itu aja, enggak apa-apa. Kalau enggak ada Wulan.
0: Siap-siap. Terima kasih ya.
3: Mbak Nayanika, semoga selalu sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Solihin dari kawasan Bangkalan Desa sudah bergabung ya. Dapat salam dari Bunda Diantara TV katanya. Salam ke Mbak April sama Mas Solicak Solikin. Lah iya, wong pasangan. Pasangan yang ini ki ya, teleponnya dewe-dewe enggak masalah ya sobat kota. Terima kasih untuk Mas Solikin sama Mbak April dari kawasan Bangkalan. Luar biasa. Saya juga sangat mengapresiasi kepada sobat kota semuanya seperti Mbak siapa ini? Mbak Putri sama Mas Samsul Hadi dari kawasan Kota Dingin juga. Ini Mas Samsul Hadi mau request lagunya Buta Karena Cinta Mansur S. Salamnya buat Mas Miskan, ada Mbak Ella, Mama Eli, Pak Jono, Cak Rohim, Cak Rizal sama Bu Haja Mia Ramadhani. Ada Pak Wiyoto tadi sudah ya Pak ya, lagunya ditunggu. Mas Irul Banda Soleh dari Koko Bangkalan hadir. Ini request lagunya Abim Ngesti judulnya Pangeran Dangdut. Yoko Stimper Tegal selamat malam. Ada Ning Rara Sidoarjo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Mau menyapa untuk Pak Wiyoto, Camat Prada, Pak Pugatot, Mama Eli Agustin, Mbak Mia Ramadhani, Umi Tretes, Bunda Mimi, Bunda Sutirah, Bunda Sutiah, dan Bunda Dirandra Tiwi, luar biasa. Ada Mbak Toyibi Tanjung Sari, terima kasih Abah bersama dengan Umi, selamat malam dan selamat beristirahat. Kemudian ada Teh Rini Setiawati dari kawasan Bandung, lagu yang direquest adalah Rehana, terima kasih ya. Kita lanjut telepon yang kelima, selamat malam Dendang Surabaya, aduh belum berjodoh Mbak Naya, betul. Satu lagi, selamat malam Dendang Surabaya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umi Latifah kah ini?
4: Alhamdulillah udah kenal.
0: Oke.
4: Dengan siapa ya?
0: Saya dengan Naya Umi.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Naya, gimana punya kabar?
0: Waalaikumsalam, Naya sehat luar biasa. Kalau Umi Latifah gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, alhamdulillah luar biasa juga ya. Silakan malam hari ini Umi mau request lagu apa nah? Iya.
4: Dari Ida Laila, Melodi Cinta.
0: Melodi Cinta Ida Laila, siap.
4: Sama Ahmadi ya.
0: Oke, salamnya ya. Buat siapa saja
4: salamnya
0: Bunda?
4: Salamnya untuk semuanya aja Banaya. Banayanya kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin.
4: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala dan musibah.
0: Amin Allahumma amin.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Latifah dari kawasan Madura hadir ya, luar biasa. Ada Umi Latifah, ada Mbak April sama Mas Solikin Telosor, Bunda Dendra TV serta Mbak Eva dari kawasan Simo, 5 penelpon untuk kesempatan malam hari ini ya. Langsung lanjut di ruang dengan Sobat Kota dulu. Request oleh Pak Wiyoto Pandaan berjudul Atas Nama Cinta untuk Sobat Kota.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu, pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Oke.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Dendang Surabaya syahdu banget. Gimana nih Sobat Kota, seperti biasa ya, sudah hampir ya, kurang lebih dari apa ya, hampir masuk di pukul 8 lebih 30 gitu waktu Indonesia Barat. Kesadarannya gimana nih Sobat Kota, aman ya? Memang lagunya itu seperti kasih kita mantra, doa-doa ya, biar kita jadi luas, lagi lebih jadi rileks dan bisa menikmati istirahat malam. Sebuah lagu terakhir dari segmen sebelumnya, Kura-Kura Hitam, dibawakan oleh Mega Mustika, di request oleh Mas Solikin, kawasan Bangkalan Desa. Mega Mustika seorang aktris kelahiran 23 Juni 1973 Sobat Kota. Penyanyi dan aktris dangdut legendaris Indonesia yang populer pada era 80 hingga 90-an. Lagunya sendiri yang tadi baru saja kita dengarkan bersama-sama, Kura-Kura Hitam, ini bercerita tentang penolakan tegas ya terhadap seseorang yang datang merayu setelah sebelumnya menyakiti dan menghina. Oh, biar ditolak-tolak sekarang datang merayu-rayu, ndak. Lagi ini menggambarkan sikap harga diri yang kuat untuk tidak kembali kepada cinta yang dulu yang pernah memandangnya sebelah mata. Jadi sebagai siapapun kita, entah perempuan atau laki-laki ya Sobat Kota, harus punya harga diri ya. Dulu ditolak-tolak, dihina, sepelekan. Sekarang mungkin si dianya ini sudah tidak ada pilihan lain, kita jadikan pilihan terakhir. No hey, nyari ini. Oke, 5676923 atau 5611416 ya. Terima kasih. Matur nuwun juga Mas Wahyu Supriyadi. Mantap jaya. Kita angkat penelpon berikutnya. Sabar. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Nah, ini yang tadi disapa sama Mas Solikin ya, Hafidun. Ya. Iya. Selamat bergabung Mas Hafi dari kawasan Geger. Selamat malam.
1: Ya, di Madura kita masuk semuanya.
0: Wow, ada Umi Latifa, Mas Solikin, Mbak April.
1: Umi Yasmin ya.
0: Umi Yasmin namanya. Oh, ini mamanya Yasmin, Mbak April itu.
1: Iya, anaknya itu Yasmin.
0: Sekarang Mbak April kalau saya panggil itu April Yolanda ya, gitu. Gimana Mas Hafi, lama enggak dengar suaranya, ini sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Neng. Mungkin berkat doa Nina ya bersama pendengar Kota FM juga.
0: Alhamdulillah, senang banget. Oke, mau request lagu apa malam ini, Mas Hafid?
1: Lagunya itu, Meleleh Bahagia, ada keluar ya?
0: Wih, belum ini. Boleh. Naya kabulkan.
1: Lagi happening banget ya.
0: Betul, apalagi di program TV itu banyak yang request lagunya ya. Meleleh Bahagia. Nah, siapkan dulu. Salam-salamnya buat siapa saja nih, Mas Hafid?
1: Salamnya buat itu, buat Ning Naya bersama keluarga, sehat selalu.
0: Amin Allah, amin.
1: Kota FM.
0: Iya.
1: Ada Mbak Aprilia, juga ada Bang Solihin, ada Umi Latifa ya.
0: Betul.
1: Juga ada Bunda Mida, Bunda Fatola, Bunda Farha, Bunda Hari, Bunda Wulan, Bunda Tiara, Mas Abdul Rahim, juga Bang Gobar, Beli Arjun, Kang Robi, Kang Tejo, Abah Kosim, Abah Mas Amsuri Kebraun, Cak Ali, Cak Yudo, Cak Ma'ruf, semuanya tanpa terkecuali salam Islamiyah.
0: Baik, terima kasih Mas Hafi.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Zainal. Salam buat Mas Solikin, ada Pak Pogedang, Mbak Ima, kemudian Mbak Ella, Bunda Mbak Ella, Umi Tretes, Umi Latifa, lagunya Percuma Rita. Dari Rita buat Nenayes beri.

Agianto Rembo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Bangkingan hadir ya. Salamin untuk CIA ini juga Mbak Yanti, Mbak Wiji, Mbak Yati, Mbak Ika, Mbak Widya, Mbak Putri, Mbak Wulan, Bunda Sutira, Oma Mami, Mbak Aprilia, Mbak Tanti Pungpungan, ada juga semuanya. Salamnya seduluran saklawase. Terima kasih Cak Gianto, sehat selalu. Ada Inako, kemudian Bunda Lili Margomulyo. Wah, baru saja bergabung nih. Bunda Lili Margomulyo, terima kasih lagunya Kelam ya dari Evita Mala. Salamnya buat Mbak Shanti Shalala. Ada Mbak Ima Ngesong, Mbak Ika Gersikan, Mas Aditya Mahesa, Mbak Putri Widayanti, Widya Tretes, Cak Solikin Dloser, Cak Gianto Rembo, Pak Sugeng Bakso, Mas Syamsul Hadi, dan semuanya fans Kota FM. Salamnya seduluran saklawase. Terima kasih ya Bunda Lili Margomulyo, lagi ngapain ini kelimbungan. Mas Agung WB Kali Santri juga matur thank you. Luar biasa ini, selalu antusias sekali untuk gabungan di Kota FM. Lagunya Kana dari Mansur S. Salamnya untuk Mbak Putri Shalala. Ada yang Shalala itu Shanti Mas. Cak Sarwi, Cak Edo, Bunda Farha, Mas Sugeng, Mang Ujang, Cak Miskan, ada Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Haris, Cak Hari, Pak Wiyoto, Cik Aini. Masya Allah, gini di itu bisa lebih dari 20 ya, 20 butir. Ndok paling Mbak Nayalahi ya. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih biasa. Baik, kalau demikian langsung saja Nayi luncurkan ke ruang dengar Sobat Kota. Lagu yang direquest oleh Umi Latifah, tadi lagunya itu Melodi Cinta, tapi kok beda ya? Itu loh Mbak Naya, Melodi Cinta yang duet Ida Lela featuring Ahmadi. Ya apa sih? Kita dengarkan bersama-sama yuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada

0: Roti kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kepisah penwana koro.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Airlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
2: Penggunaan CNG atau compressed natural gas bagus sebenarnya. Namun ada beberapa macam permasalahan. Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman. Alatnya bagaimana? Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah? Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari, kan gitu.
1: Indria Wahyuni juga mendorong perluasan jaringan gas oleh PT Pertamina Gas Negara atau PGN untuk kawasan permukiman, sementara penggunaan tabung CNG difokuskan bagi pelaku UMKM atau pengguna yang membutuhkan mobilitas tinggi.
2: Karena ini harus menjadi perhatian bahwa yang menggunakan LPG itu tidak hanya konsumsi rumah tangga, tetapi juga orang-orang yang berjualan keliling. Harus dipastikan mereka ini bisa tidak berpindah. Sehingga wacana berpindah ke CNG itu tidak bisa lepas dari literasinya. Kalau kita menggunakan transisi dengan blueprint, mungkinan kita 6-12 bulan kita baru bisa memikirkan itu. Dengan asumsi, satu, pemerintah sudah melakukan sosialisasi, literasi kepada masyarakat. Lalu pemerintah sambil melaksanakan penyiapan dari infrastruktur dan jaringan distribusinya. Ketiga, pemerintah memberikan guidance mengenai keterbukaan harga dan informasi yang diperlukan kepada masyarakat. Yang keempat, pemerintah juga menggunakan subsidi untuk membuat masyarakat beralih. Bila itu sulit, maka mekanisme penggunaan yang ada saat ini saja, PGN, dan itu sangat memungkinkan. Tinggal kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan PGN, semua dikerahkan, kita bisa.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Semakin menipis ya kesadaran Naya di sini Sobat Kota. Lu. Sebuah lagu mungkin agak asing ya di telinga Sobat Kota, tapi ini adalah sebetulnya lagu cukup lama, original soundtrack sebuah film di sebuah televisi swasta. Begitu Sobat Kota. Maafkan Halisa Amalia. Boleh Sobat Kota request di program Dendang Surabaya dan Pasar Kota ya. Kita merapa dulu di Facebooknya Kota FM nih. Oh ada Mas Nur Yakin. Waalaikumsalam Mas Nur Yakin. Terima kasih ya. Dari kawasan Pasar Berbek ikutan monitor. Terima kasih Mbak Naya. Lagunya Wong Cili. Baik, kita mau sapa dulu Sobat Kota yang sudah merapat lewat Facebooknya Kota FM. Coba kita refresh ya. Di refresh dulu, kita selayang pandang menyapa beliau-beliau ini yang sudah memberikan atensinya sedari tadi. Oke. Mari kita langsung nge-rap. Garene Mas Edo, nge-rap mana ya? Ada Ainul, halo selamat malam Bobo juga Mas Tukiran. Terima kasih Mbak Melani Aza, Mas Nur Kolis, Emro Ijombang, Reni Rentina, Paul Pon NST, Camai Mustika, Kang Senario Rendi, ada Mbak Putri tadi sudah ya di Facebook, di WA. Kemudian Mas Rudi Agung, selamat malam, selalu hadirkan bahagia katanya. Mendengarkan lagu menghadirkan bahagia, ikut membersamai alunan nadamu, mendatangkan kesyahduan. Alah-alah. Ada Abah Waisel dari kawasan Samplangan Gianyar Bali juga terima kasih. Mas Hadi dari Lampung Merapat, Nyoman Landung Kelungkung, Amiruddin. Ada Mas Sony Anderson Inches, Dadok Smaron, Ayanda Bilkis, Undang Boy, halo, selamat malam. Ada Pak Saat Budiono, ada Dek Widya, Permadani Ning, Mas Wing Widya Nenggar ya, terima kasih. Nitip salamnya buat Bule Diandra Tiwi, Bude Sulastri Krikilan, Om Rizal Kelabu, Pak Sugendin Pasar, dan Om Sugianto Bangkingan. Ada Mas Ripto Swasono Pakal, Jafar Jai, Mas Putra Andriansyah, Bunda Senipa, Masyal Juragan Keropok dari UMKM Gilang Sepanjang. Salam-salamnya sudah ditandai di fanpage-nya Kota FM ya Sobat Kota. Yeni Kartika, Mas Irul, Mbak Dumayanti, Ferry Sutarja, Mas Hartono, Sangtu Ketu, Cik D. Ambarwati, Mbak Lisa Ambiar. Mbak Lisa Ambiar dari kawasan, oke, Mbak request lagunya apa ini? Mobil dan Bensin, spesialnya untuk Komang Suci serta FKS Senusantara. Ada Dex Apeng, juga Mas Duriat Setiawan, Rahman Diski, dan Bunda Fitri. Luar biasa ya. Oke, terima kasih yang sudah memberikan atensi WA, telepon, dan Facebooknya Kota FM. Ada sebuah lagu, ini adalah lagu sebagai doa juga ya Sobat Kota untuk teman-teman juga dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat walafiat. Dari kawasan Krikilan, tadi ada yang request lagu Matahariku untuk Sobat Kota.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Sebuah lagu pengantar ya, pengantar di edisi Dendang Surabaya 15 Juli 2026. Matahariku dari Rita Sugiarto ya. Ini juga sebagai pengingat kita untuk selalu mendoakan bagi orang-orang terkasih, teman, sahabat untuk segera sehat, pulih, begitu bahagia selamanya. Amin. Waktunya Naya bersama dengan Dendang Surabaya pamit undur diri ya dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Setelah ini acara Pamungkas Kota FM jangan sampai kelewatan ya. Tentunya ada Bu Guru Tari Ning Tias yang akan memandu di program Janing Campur Sari Koplo Gending Kota FM Yoiki gitu ya. Ya dadah bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Ketemu mana lelur, telur, kepanggil malah wonten sakniki campur sari koplo gending Kota FM yoiki pangga. Gawe senenge ati, jan jesis tenan nggih monggo badhe gabung, jalur-jalur sudah tersedia. Kula tenggo nggih ngantos mangke jam 11. Sarengan tari ning tias. Mangga.

0: Masih juga tabam dangdutnya Surabaya. Yeah. Cak Neng campur sari koplo gendeng Kota FM. Yeki hadir kembali nggih. Yeah. Menika ngaturaken tembang-tembang lagu-lagu daerah nggih. Yeah. Lagu-lagu daerah kados niki nembe mawon nggih. Yeah. Sunda, lagu-lagu Bali, lagu-lagu Madura, nggih yeah. Lagu-lagu Jawa sing kekinian nggih. Yeah. Bisa nggih yeah. Gendeng langgam. Monggo saged campur sari, saged request nang Cak Neng nggih. Ya apa carane nek request ning ring? Nggih to, ana sing durung pirsa ya, ada yang belum tahu gimana caranya. Bisa lewat telepon on air. Nomor e kula, aku durung duwe nomor e kula Mbak Taring. Masa ya karo ngono. Lho ya iya ngono. Saged lewat telepon on air ya 0315611416 atau 0315676923. Nah, aku iku iso cuma apa ke telepon duwe alo WhatsApp lo matur piye iso ta. Bisa dong. Bisa saja saged mawon ya. Telepon WhatsApp on air saged 081 7505 8881. Akan tetapi nah, perlu diingat ya, sampun kesupen nek arep telepon, boleh badhe telepon, pastikan posisinya tuh pas ya, posisinya tuh pas, bensin ya hati-hati. Bensinnya tuh kuat dan juga tahan lama. Oh no, lho kok iso koyo ngono. Nek terus nek sinyale kuat dan tahan lama iki apa iki ben apa to ning rik lho. Kan nek aku ngobrol nih, menawi kula ngobrol, saya ngobrol kalian jenengan, ana keben penak lancar, ya to. Cek cek cek cek wet ngono. Nek sinyale tidak mendukung ya, sinyale gak nyantol-nyantol, sinyale terkendala, gangguan sinyalnya ya kan ya kadang apa iku ana sore kadang ngono ya ana. Terus kadang saran niku timbul tenggelam. Ya kaya wong selulup ngono ya ana sing ngono. Ya kan? Terus ana moro-moro pedot tutut enak-enak sik durung request lagu, durung salam moro-moro tutut ngono ya ana. Nggih, Cak Ning. Cak Ning sudah masuk. Cak Ning. Oi. Mana ini orangnya? Mbak Ika, sudah masuk Mbak. Dimanakah dirimu? Oh iya, sudah di off kan ternyata. Cak Ning. Cak Ning, sudah masuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning.
1: Cak Ning, maaf. Ini baru aja masuk, pan baru.
0: Oh iya, Cak Ning. Tirukan saya nge, Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Campur sari.
1: Campur sari.
0: Koplo Gending.
1: Koplo Gending.
0: Kota FM.
1: Kota FM.
0: Yo iki.
1: Yo iki.
0: Nah, tiap kali yo iki tok. Gih, dengan sinten, kalian sinten, dengan siapa?
1: Dari Bangkalan, Madura.
0: Dari Bangkalan. Dengan siapa?
1: Mbak Jainal.
0: Mbak Jainal, salam kenal ya Mbak.
1: Salam kenal balik.
0: Mbak Jainal, Masya Allah.
1: Ini siapa ini ya?
0: Tari.
1: Ini Ari.
0: Tari. T-A-R-I. Iya, Tari.
1: T-A-R-I, Tari. Pokoknya enggak joget apa
0: itu. Loh iya, saya suka joget loh, Mbak. Iya, Mbak Jainal, sehat ya, Mbak?
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini pakai telepon rumah, ya, kalau yang di radio.
0: Oh iya, enggak apa-apa, bisa.
1: Oh gitu.
0: Iya, WhatsApp juga bisa. Ini suaranya jernih, Mbak.
1: Gitu.
0: Iya, begitu. Baru pertama masuk telepon on air ya,
1: itu
0: Mbak?
1: Iya. Kenapa?
0: Baru ini telepon on air di Kota FM?
1: Iya, itu pun dari teman-teman saya coba aja.
0: Iya, nanti kalau iya sekali masuk pasti nanti apa pengen lagi. Tapi dua hari ya, sekali ya, Mbak.
1: Juga itu. Kenapa?
0: Nanti masuknya on air itu dua hari sekali. Jadi besok libur dulu, terus besoknya lagi baru boleh on air lagi. Gitu.
1: Oh gitu.
0: Nggih. Ya.
1: Ini acaranya apa aja? Mohon maaf.
0: Lagu-lagu daerah, Mbak.
1: Campur sari,
0: iya. Iya, campur sari, betul.
1: Terus campur sari itu masih ada request lagu ya?
0: Iya, ada. Pengennya lagu apa? Biasanya sukanya lagu apa, Mbak?
1: Untuk pertama kali aku pengen lagu sehingga sulit-sulit cari.
0: Apa itu?
1: Andian di Lumut.
0: Andian di Lumut. Ada dong. Neono. Ada.
1: Andian di Lumut. Ya, ya ono. Kayak yonde-yonde campur hijau aku.
0: Loh, enak nek iku, Mbak. Aku ya gelem nek iku. Nggih, Mbak. Monggo.
1: Jadi mau masuk ke Pelangi tadi ya.
0: Iya. Tapi
1: enggak bisa-bisa tuh dia caranya. Apa tadi? Cuma?
0: Yang sebelum ini, Dendang.
1: Dendang itu apa? Ya, ya.
0: Dendang itu lagu-lagu dangdut nostalgia ya, original.
1: Dendang Surabaya.
0: Iya, Dendang Surabaya.
1: Ini ngomong-ngomong gak kesuwen ini kan.
0: Ya, monggo. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya ya itu yang sudah masuk tadi itu. Itu kok Bangkalan nake loh, Mbak.
0: Iya, banyak. Ada Cak Solihin, ada Cak Hafid. Aduh, ya, banyak lagi, Mbak Aprilia.
1: Ya. Ya.
0: Oh iya.
1: Seneng Madura. Seneng Madura. Saya monitor yang kok bisa masuk di kota SM.
0: Iya, banyak. Tretan-tretan Madura, terima kasih.
1: Tretan Madura saya.
0: Iya, aduh bos, kelangkung ya, Bah. Oke, Bah. Mau salam buat siapa ya, semuanya?
1: Ya, untuk sementara belum kenal satu persatu kan ya, semuanya. Ya, salam
0: aja.
1: Kenal, okay. Salam pun Islamia.
0: Oke.
1: Ya, untuk Neng Sari.
0: Ya.
1: Matur suwun, Bang.
0: Oke, Mbak.
1: Ya, sekedar ada doa sekaligus tarian ya.
0: Iya, Mbak, monggo.
1: Tuku beras gawe ngliwet.
0: Cakep.
1: Ojo tumpah deket nang pancine.
0: Cakep.
1: Tak dungakno waras lan selamat.
0: Amin.
1: Muka-muka kaca rezekine.
0: Amin ya Allah. Amin. Sama-sama doa
1: salam
0: baik.
1: Salam semuanya di kru kota SM ya.
0: Gih, terima kasih. Kalau
1: lusa kapan-kapan ntar kalau bisa aku mau masuk lagi.
0: Gih, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Gih.
1: Salam sehat untuk semuanya. Yuk, tanpa mengurangi rasa hormat walaupun untuk pertama kali masuk.
0: Yeah.
1: Untuk kota SM mudah-mudahan tetap eksis.
0: Amin, terima kasih.
1: Amin suruh.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Zainal, Mbah Zainal. Hai, hai. Matur nuwun sekelangkung nggih. Terima kasih Mbah Zainal sudah hadir dari Bangkalan. Mangke dilanjut malih dulur nggih. Kula tak gelar dagangan iki. Wah, kaya dagangku saiki. Sabar ya yang ingin bergabung.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM. Yoi ke.
3: Dibilangin gak bisa nurut.
4: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
5: Jadi dokter. Ibu cita-citanya jadi apa?
4: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
3: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 107,7 FM Dangdutnya Surabaya. Monggo dulur-dulur kang tadi nggih kalau wau badhe on air nggih karena terkendala terbatasnya waktu nggih. Iya, aku ya kudu gelar dagangan to ya. Lah kok nek dagangan aku bleset kata gelar disemprit aku karo bos. Nggih, matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang tetap setia nggih kalian caning sudah bergabung matur nuwun niki saking sekedap. Oh, Pak Zainal, kapal kerok neng tari mantau aja ya sambil ngitung duit lo, ngitung duit cilik-cilik nualah, cilik-cilik tapi ombo-ombo ya karing guntingi. Pak Zainal matur nuwun, Cak Ning sudah masuk. Siapa ini? Yuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat Mbak Tari.
0: Oh iya iya dong. Selalu dong.
1: Semangat, goyangannya kalem tapi mengasihkan.
0: Iya, apakah habis mengelilir?
1: Enggak dong, Mbak Tari sih. Semakin Mbak Tari goyang aku yo. Semakin melek.
0: Lo. Wah, iki.
1: Sehat ya,
0: alhamdulillah, pangestu nipun. Ya iya, lah iku senggare sehat, goyang niku, nggih kan semuanya bergerak, ya kan? Ya, ada pergerakan, padha karo olahraga ya.
1: Suasana dingin bisa hangat.
0: Alhamdulillah, temenan bisa meredakan bediding ya, cuaca yang bediding iki.
1: Nggih, kuwi anu Mbak Tari. Ayang-ayang Mbak Tari.
0: Ayang-ayang, nggih. Monggo, salam.
1: Senkoplo banget ya Mbak Tari.
0: Oh ngono, ya. Yes. Ben kemeringet.
1: Ya Mbak Tari goyang.
0: Ya ben kemeringet ya. Ya tak boleh.
1: Aku seneng ya Mbak Tari goyang. Kalem tapi mengasihkan.
0: Kayak roro ae. Kayak tau roro aku goyang.
1: Lha kan jarene sinyale biyen tahan lah.
0: Oh iya. Betul. Iya betul. Nggih.
1: Salam dulu ya.
0: Mangga.
1: Ada siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Dari awal ya. Ono Cak Cici, ada Cak Tamsiri, Cak Misalnya juga Gugu Aim, ada Cak Boneng, ada Cak Sur, ada Cak Rimbu, Piantonya juga. Ada Bang Eros, Bang Asnili, Bang Tejo, Pak Sugeng, Pak Punya juga. Ada Bunda Farhaf, ada Bunda Yanti, Mbak Ima, Mbak Aini, ada Ninggara, ada juga Mbak Tiandra TV, ada juga Cak Radilnya juga ya. Terus apa mana?
0: Sinten.
1: Tapi Mbak Zainal ya.
0: Saking akeh nggih Mbak Zainal Bangkalan.
1: Iya, di Madura pokoknya. Iya. Semakin banyak.
0: Nambah dulur iki nambah dulur. Iya, alhamdulillah.
1: Tenan kerasan-kerasan nang kota.
0: Amin, matur nuwun.
1: Heeh, untuk Mbak Tari lanjutkan tugas.
0: Terima kasih.
1: Bunda selamat.
0: Oh iya, lo iya.
1: Untung krungu dunya aku Mbak Tari.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Tari lanjutkan tugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin, jenengan juga.
1: Bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sutirah matur nuwun sangat nggih. Cak Ning. Iya.
2: Campur sari, koplo gendeng, kota FM, yo iki, Bunda Farha.
0: Yuhu, oke, mantap pon yo.
2: Mantap.
0: Temen.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Budi kabar ning Tari.
0: Alhamdulillah sae. Bunda pripun? Oh ya jelas sehat iki.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih.
2: Mari mangan krepek malu paling rada iki krepek iki.
0: Krepek?
2: Nggih.
0: Makane renyah suarane.
2: gak renyah.
0: Lah iya.
2: Nanti gak gini biasa... kosong lang serok nanti nyenang buri kosong lang jatuh.
0: Oh no. Lah. Lah riwa-riwi nih kibu.
2: Bisa gini mari-wari kosong mari.
0: Sampai kosong re. Lah iya.
2: Oke erok wakak kak.
0: Iya.
2: Makane. Ana sing ngeteri
0: matane aman. Nggih, pun mboten menapa diceritani ngene iso weneng pisan.
2: Ya kase ya enak diceritani.
0: Iya saya anjane.
2: Undian enak. Undian enak diceritani to.
0: Karo bayangno.
2: Nggih. Ana sing paling besar.
0: Lah iya.
2: Ana sing mateng, ana sing nyeter. Sopo iki?
0: Nggih.
2: Bunda Setira sampean jarene Bunda Setira.
0: Oh, niklah Bunda Setira. Kondisi api lho. Ndang OTW mriko. Lah iya.
2: Oma, itu Edwin jarene wong ae kan nang omah. Kok ada temen tu.
0: Dicegat, yo.
2: Nek tak cegat nek nek Edwin ora terima. Nek mesti tau muter liwat ngisor kecamatan Layang.
0: Pokoke nek cedhek ngono ambu-ambu keripik gayam pokoke nek cedhek.
2: Kadane yo. Kemuri gak tau mangan menak wis.
0: Nggih Bunda.
2: Ayo ri anakku manik mang sasak meneh. Sampeyan tak ya ngono. Nek kadung mbo.
0: Nggih.
2: Ala. Nggih. Nek Bunda sih tirare neng tak kirimi.
0: Nggih. Heeh. Nggih Bunda.
2: Monggo
0: nggih Bunda.
2: Pak Sari Hayin Deloskar. Pak Afid. Terus April, terus Cak Cipi, Pak Suwanto, Mas Agung, Bang Arsuli, Mas Ali, Pak Gianto, Cak Sur, Cak Kasian, Mari Nono, Cak Edo, Pak Toto, Pak Dianto, terus Mari Nono, siapa lagi?
0: Bang Ujan, ayo, siapa, ayo.
2: Bang Ujan. Bang Ujang, Pak Rusdi, Cak Aim, Mari Ngono, Bang Cok, sama Mas Tirek mah ya. Bunda Ima, Bunda Ima dua-duanya sama Bu Biong, Cece Aini, Bunda Fatona, Bunda Kulaika, Bunda Hitongkas, Mama Elia, Bu Sinta, Bunda Sama. Oh Mbak Ela, serta semuanya dalam seduluran Selawase.
0: Gih Bunda.
2: Dari selalu sehat gih.
0: Amin. Maturnuwun.
2: Hati-hati naik pulang.
0: Gih, makasih Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Farha jirangan di kerebe gayam. Gih, ya pokok tambah renyah suaranya ya. Nggih cawe wongker apu panggang dari pindangan tekan saking warkop jalan Gresik. Nggih cak ning ya iki. Sugeng dalu Bu Guru pengenangan tembange nggih kagem sedaya kemon nggih matur nuwun Cak Wayu Wongker. Bunda Julaika waalaikumsalam gedangan nyimake cak ning ya iki ning tari dalem. Salam sehat polan nggih. Cantik nggih salam sehat ugi kagem sedaya fans Kota FM amin. Jenengan juga nggih kalih Pak Bagio nggih sehat-sehat Bunda. Lanjut ada Siawan waalaikumsalam Bojonegoro hadir. Mbak Putri Udayanti Tretes Prigen Pasuruan. Salam kagem sekedap Pak Sugeng dan Pasar Mang Ujang Koko Zainal Kalimas Pak Jona Tamrin Bu Diandra TV Bunda Lili Margomulyo. Oke, monggo langsung mawon ayang-ayang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Walau lu kamu masih cikut apam dangdutnya Surabaya. Masya Allah. Apa yang mau teman tali asmoro ya. Tali asmoro. Tali asmoro itu ya apa itu tentang cinta tresno niku lo ya. Tali yang menghubungkan dua hati ya. Yang saling terpaut, terpadu menjadi satu. Itulah hati yang sedang jatuh cinta. Oh no, tapi ki lirik lagune ora ngono ya. Heeh. Lagune kaya kaya apa ki jenenge? Yes, tentang cinta, cuman ya apa iki yang lebih ke dalam apa iki kesedihan ngene iki. Apa iki lagune lagu-lagu nelongso masalah wis wong jenenge lagu ya hanya sebuah lagu ya kan jangan sampai terbawa suasana gak apa-apa menikmati alunan lagunya musiknya sing penting musiknya ya ta nek lagune sekirane membawa apa iki aura-aura atau membawa rasa sing melu sedih ngono ya apa iki yes, pokoke cukup lagu netok ngono ya. Nggih, maturan sangat dulur-dulur ingkang sampun bergabung. Alright ya, yeah. Sedang dalu. Maci ya. Mbak Niar ya lagunya. Cantik deh, nggih. Lanjut Ning Nining Indrapura. Waalaikumsalam. Cak Ning ya iki ya iki sugeng telu ning tar kados pundi kabaripun. Alhamdulillah sae kula. Jenengan pripun Mbak Nining? Ning Nining nggih. Dawangun iki nggih. Sawu ibu koyoke. Ngapunten ning tar kula nembe hadir malih niki sampun balik datang Surabaya malih. Oh nggih. Oh nembe datang luar kota. Nggih. Kangen e raos e kali acara Cak Ning. Sebab pun dangu mboten hadir lagi. Ya dulur-dulur liyane kau mangan lho Mbak Nining. Salam sedaya kemawon, salam sedulur lan sehat selalu. Ning tari matur sampun. Sami-sami Ning Nining Indrapura. Nggih matur nuwun. Cak Yoko seni Pertegal. Cak Samsul Hadi Prigen, nggih. Salam. Masyaallah komplit datae, masyaallah. Waalaikumsalam nggih, Cak Samsul. Ayo, iya, komplit tenan jan, enggak jos sih pokoknya. Salam Mbak Ella Prigen, Bu Yanti Lontar, Mbak Ima Ngesong, Pak Yanto Bodong, Bunda Ani Bohai, Bu Rena Sulan Kertama, Tarun Neng Tari, oh ya, oke. Lanjut sekeng dalu Pak Saman Huti Tandes, salam Pak Jeno, Cato Ibi, Mbak Titik Margo Mulyo, mana ya, Mbak Titik apa Mbak Lili gitu. Bunda Fitri, waalaikumsalam pun maaf Mbak Tari. Nggih, alhamdulillah sampun. Cuma tanya mawon, oh nggih, alhamdulillah. Bunda Fitri matur nuwun. Mbak Tari sehat selalu dan bahagia selalu, nggih. Lanjut Pak Syaifi sugeng dalu. Waalaikumsalam. Mbak Tari salam sedaya mawon nggih. Khusus Mbak Tari rezeki cukup berkah. Amin. Jenengan juga nggih, Pak Syaifi. Lanjut Mbak Rika Herlina. Sehat sekedap. Salam FKS seluruh Nusantara. Mbak Tari tetap semangat, happiness day. Oke, okay. Makasih ya Mbak Rika. Oke, okay, alright, lanjut. Umi Julaira, Cak Ning, matur nuwun sudah hadir. Cak Faris Sutarjo, Cak Ning, salam serdadu pecinta Cak Ning, pokoknya Cak Aditya serta Kak Tanti. Cak Sutartong, waalaikumsalam Mbak Tari. Warga sawah tetap hadir. Salam seduluran mawon, salam sukses selalu. Amin. Makasih nggih, Cak Sutartong. Oke. Okay. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Stapet Langkat Sumut hadir. Mbak Tumim Virgo warga Mabar Medan yo hadir. Mbak Melani Aza dari Kebah hadir. Cak Aditya salam sedaya kemawon beres tanpa terkecuali hadir. Mbak Lasri kula nuwun monggo Sumatera Selatan rawuh maling. Matur nuwun nggih. Monggo badhe on air nggih. Masih banyak kesempatan. Mbak Reni Rantina, waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan. Yo iya. Semangat bertugas Mbak. Yo, salam sehat selalu. Amin. Pak Sutarno Palembang hadir. Tak nyimak karo mandeng Mbak Tari sing ayu. Nggih Pak Sutarno.
Bunda Fitri, waalaikumsalam, hadir wonten Facebook. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo monggo pinarak Banjar Negara Jawa Tengah nyawiji wonten Cakning ngantos paripurnaning ati cara sugeng terus kaya semangat sehat selalu. Oh iya, matur nuwun. Mas Misbah, kakak penyiar dari Purbalingga loh ini hadir. Terima kasih Purbalingga. Capar Danis matur nuwun. Mas Senero Rendi kayen kidul Kediri tra mampir-mampir monggo pinarak. Lanjut Bunda Selamat, waalaikumsalam sugeng dalu cahyul Pak Adir yo. Yu. Salam sedaya pamendangan Kota Pambres. Cahyu sugeng tugas lan sehat selalu. Amin. Matur nuwun nggih. Lanjut nggih, monggo tembangi. Heeh, wonten kepada on air. Oh nggih, mangke nggih kula tangga malih. Oke, langsung mawon Rara Jongkrang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Campur Sari Koplokan Kota FM. Yoiki, yoiki, yoiki. Masya Allah, ngelapur langit. Ngelapur langit, Masya Allah lah ya. Sesuatu hal yang memang sangat apa iki mustahil dilakukan ya. Tapi ne jenenge wong jatuh cinta ya ta. Nggih. Wis pokoke tembang-tembang apa iki lagu-lagu daerah ya. Nggih, so di request. Nggih. Oke, matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun bergabung bersama kami. Matur nuwun ingkang sampun pinaronten Facebook baru muncul niki Cak Dituk ya. Jogja hadir, Cak Dituk ya baris Japanese Sugeng Talu. Cak Sony Anderson Inces hadir, Mbak Taringgi, Mantar Nuwun, Cak Tiprayitno, Waalaikumsalam. Manyar Sabrangan 2 hadir. Semoga Kota FM Surabaya semakin sukses. Salam sedaya sedulur GBB, sedaya fans Kota FM, selamat beraktivitas neng tari. Terima kasih, sami-sami. Wonten Pak Ripto, Swasono, Waalaikumsalam Pak. Bakal gabung nge, salami kamu suwe konco-konco Kota FM, bahagia selalu. Neng tari, benar dengan segera kerasan, amin. Oke, Cak Asap Rashidin, Tembung Sumut hadir. Lanjut, Cak Bobo Kota Medan Sumut yuk hadir. Inggi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Bobo. Cak Mirudin, lagi ngopi ya. Cak Duriat Setiawan, Cak Ning, Tanda Surabaya hadir, Kak Tarintia, selamat malam untuk semuanya. Oke, okay. Sinten Male, Niki Sampun. Cak Damar Wulan, Matur Nuwun. Cak Ning.
1: Cak Ning Campur Sari Kuplok Gendeng Kota FM.
0: Betul.
1: Ya iki
0: yeah.
1: Ya iki
0: yeah.
1: Ya iki utin yang tias.
0: Iya anda nih.
1: Iki utin yang tias si kira apa ya, capek yang ramut ciprut. Lagi iki masuk suka baru ciprut.
0: Iya
1: sudah bubuk cantik
0: semalam anjem antar jemput isan yo mulai sekolah maneh
1: sekolah kan? uti tua ya, maaf lu
0: ya kak apa ya kadang ya dipanggil uti kadang dipanggil tante
1: uti, tante lah ya
0: sak senenge pokoknya
1: sak senenge bu guru cantik mbak tari neng tias
0: iya
1: cikgu
0: nona ya ana sing nyelok nona ya
1: iya nona ya ana emang
0: kok pancen ya sik pantes nona ya
1: iya lo becu. Dulu yeah. Ada ya mbak ya itu lo pendengar sing kayak ini lo sinchan temennya ciprut dari
0: iya
1: mana da. Ya itu ya
0: oh, iya
1: Lamongan Tuban iku lho mbak sate ya
0: iya, oh iya sama dahulu kala wisan
1: iya
0: iya ini tadi sehat
1: alhamdulillah sehat
0: alhamdulillah. Iki lho mbak Rahma lho mbak Tanti happy
1: Madam Rahma si gotik yang cantik jelita bidan nomor 1
0: Kadani. Biduan 01 ya. Itu salam untuk Pak Gianto ini, dapat salam Pak Gianto.
1: Pak Gianto sehat selalu Bunda Fitri. Ciprut lagi bobok cantik, sekolah besok masuk pagi.
0: Iya, sehat selalu Mbak Tanti dan ciprutnya juga dari Bunda Fitri.
1: Iya, sehat selalu juga Bunda Fitri.
0: Iya Mbak Tanti, apa lagunya?
1: Lagunya Kusuma Wijaya.
0: Kusuma Wijaya, oke. Salam?
1: Salamnya buat Pak Abdul Mukim. Happy, kok gak masuk? Iya, biduan nomor berapa iku dek iku ya?
0: Biduan tambahan iku.
1: Iya, biduan tambahan, cadangan Mbak. Terus Pak Pupisa gak pernah on air tertimbun katanya Mbak Tari.
0: Iya tertimbun pisang. Yo saking ngakei pisangnya.
1: Oke okay. Bunda Farha Bunda Mimi cantik ya bebek cantik ke iki ambek ciprut berteman.
0: Besti
1: Besti betul. Bunda Selamat, Bunda Sutiora, Bunda Yanti ya. Buat semuanya yang lagi pantau, lagi dengerin.
0: Mbak Tanti, kapan-kapan kenalkan saya sama ciprutnya ya, Bunda Fitri.
1: Oh, Bunda Fitri. Ya, sama-sama ke kota aja, Bu. Bunda, Bunda Fitri. Bareng-bareng ya, nanti kalau udah datang ke kota. Itu di WA.
0: Iya, kira Cak Aditya loh, Neng Tanti. Happy.
1: Mas Aditya, besok masuk ya, di pasar kota. Aku juga tak telepon besok.
0: Cik Sinau, Pari Anse. Mas Aditya, ngelompok no Pari Anse.
1: Iya, satu barsto senyap no pagi-pagi. Mas Aditya besok ya masuk dek
0: ya,
1: Mas
0: Aji janjian se
1: iya terus buat semuanya dia udah mepet ini waktunya ya Mbak Tari biar nggak bosen sama suara Tanti.
0: Oh, enggak
1: jarang-jarang aja masuk.
0: Iya ngono ya setahun pisan ngono ya.
1: Aku tuh kangen sama ini, tak kira ndak pulang Madam Rahma.
0: Oh,
1: si
0: belum,
1: Goti.
0: Belum.
1: Oh, belum ya.
0: Sampai
1: apa
0: pagi.
1: Minggu kemarin tuh ndak bisa masuk, hah?
0: Sampai pagi.
1: Sampai pagi.
0: Iya.
1: Oh,
0: sampai
1: oh,
0: pagi
1: gitu ya.
0: Di rumahnya maksudnya sampai pagi.
1: Iya, betul lah ya. Ya wes, makasih ya Mbak Tari.
0: Sama-sama.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Berkah, barokah, rezekinya melimpah, lancar,
0: amin,
1: sukses selalu,
0: amin.
1: Bahagia, happy.
0: Happy.
1: Bye bye, Ciprut. Utin Neng Tias.
0: Monggo Neng Tanti, terima kasih. Pak Sugeng dan Pasar Sugeng Dalu. Cayu senajan telat, nggih dereng, Pak. Lanjut, saya lanjut nonton Facebook nggih. Ade Permadani ini Mas Widya Nenggar. Waalaikumsalam. Berikan pasuran hadir Kakem Budi Lilik Margo Mulyo, Om Rizal Kelapu, Pak Desu Kembali, Om Giganto Rembo, Bule Diandra TV, Jerakan Dawat. Nah, makasih Kakak Tarintias yang cantik. Pinter ya. Oke lanjut. Berita kembaran Tamu Ramai dan Siti. Makasih Mbak Tersingai. Salam sehat juga Cak Imun. Selamat tugas pulangnya hati-hati ya. Yay. Cak Ning
2: Sambon Sari.
0: Inge.
2: Koplo Gende.
0: Leres.
2: Kota MN.
0: Betul.
2: Ya iki ya.
0: Iya.
2: Kalau aku memang Oma.
0: Inge. Oma Gedangan. Sugeng Dalu Oma. Sehat Oma.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Inge. Monggo Oma.
2: Mbak. Lagune nuntai Mbak.
0: Nuntut mawon. Oke. Okay.
2: Kan waktunya jam mepet ya Mbak.
0: Inge.
2: Aku ucap. Wiku arep ngobrol wis mepet-mepet Mbak. Salamnya buat semuanya saja.
0: Inge.
2: Salam sejahtera, tak lupa bahagia kakak Mbak Tari segalanya barokah.
0: Amin amin sami-sami.
2: Saya bilang nih Mbak Tanti,
0: Inge.
2: Mbak Tantri ya tadi.
0: Mbak Tanti, Tanti.
2: Mbak Tanti, kalau Inge. Aku memang Oma.
0: Oma ya, cantik.
2: Aku sudah cicit ya Mbak.
0: Oke, okay. Oh ya. Alhamdulillah.
2: Besar-besar Mbak.
0: Oke.
2: Kita kan memang juga cuma di TV ya Mbak ya.
0: Oke lah responda.
2: Selamat tujuan Mbak Tari.
0: Sami-sami.
2: Semoga sehat walafiat.
0: Amin, amin, sami-sami.
2: Selamat malam.
0: Lalu, oke. Matur nuwun. Bunda, Mami. Oke, ngomong gedangan. Tapi Oma gedangan. Langsung mau ngaku semua wijaya. Oke.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Walu kau masih juga TFM Dunia Surabaya Matur sangat dulur-dulur yang gak sampun pinarak nggih bergabung wonten sak ning dalu niki. Pamunten dulur wapile wonten klentak-klentuk lata terus salah-salah kata lagu-lagu diri kau sering teputar monggo benjing sangat gabung malih seperti biasa jamnya nggih. Mugi-mugi panjenengan sedaya selalu lancar dalam hal apapun, sehat selalu nggih. Wis pokoke sing apik-apik nggih. Lan sampun kesupen tetep pantau Walu-walu koma siji kota FM dangdutnya Surabaya. Kloterin Tias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.4.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang.

0: tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liane. Cikuy.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
3: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
4: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
3: Mbo, ya apa sih?
4: Duh, males aku.
5: Emang kalian requestnya di mana?
6: Di radio iku lho.
5: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
0: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: kamera.
1: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
0: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
1: Radio Kota FM?
0: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.